0: terbaru, Soklin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Soklin Soft Sergeant Double Perfume hadirkan.
1: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi. Bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget!

0: ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi sama Bila Sobat Bahana di pagi hari ini di sesi kedua ini gitu. Nah Bila akan nemuin Sobat Bahana dari jam 7 ini sampai nanti jam 8. Dan Sobat Bahana pastinya gitu Bila membawa beberapa pembahasan gitu tentang topik hari ini yang menarik sekali. Buat Sobat Bahana yang lagi belum semangat gitu ya sebelum ke topik, yang masih lagi rebahan ya Sobat Bahana, semoga segera bersemangat kembali gitu. Nah Sobat Bahana, Bila mau ngomongin di pagi hari ini tadi gitu, Bila berangkat ke sini ada yang berbeda Sobat Bahana. Biasanya ya Sobat Bahana di hari kemarin itu mulai hari Kamis kalau gak Rabu gitu, Bila berangkat itu ketemu banyak sekali gitu pesepeda dan warga Ngawi dan sekitarnya yang jogging di pagi hari ini. Tapi di hari Senin ini gitu Sobat Bahana, gak ada tadi Bila berangkat ke sini ketemu yang bersepeda atau yang jogging. Mungkin ya Sobat Bahana, ini faktor karena ini hari Senin gitu ya. Hari Senin itu banyak sekali Sobat Bahana yang memulai aktivitas produktifnya gitu. Di hari Senin ini semuanya memulai aktivitasnya dengan mungkin bekerja, bersekolah, dan pastinya harus tepat waktu dan sangat-sangat pagi gitu ya. Karena hari Senin mungkin yang sekolah upacara, yang bekerja itu apel pagi, atau yang bekerja harus ngantar anaknya sekolah dulu, atau yang bekerja juga harus ngantar adiknya sekolah dulu. Nah itu harus bangun pagi-pagi. Jangan sampai Sobat Bahana di hari Senin ini, di hari pertama di minggu ini gitu Sobat Bahana, setelah kemarin weekend dan libur gitu, hari pertama memulai aktivitas aktif lagi atau weekday lagi gitu, nah udah telat Sobat Bahana. Jangan nih Sobat Bahana di jam 7 ini, semoga Sobat Bahana semuanya tidak ada yang terlambat gitu untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Karena ya Sobat Bahana, kalau gitu, kalau terlambat ya udah buru-buru, ada yang ketinggalan, waduh itu udah merusak perasaan atau mood gitu di hari-hari selanjutnya atau di hari ini sampai nanti petang gitu, di pagi hari ini sampai nanti malam. Udah kerasa Sobat Bahana gak enak hatinya gitu. Nah buat Sobat Bahana, semoga di pagi hari ini gitu Bila nemenin Sobat Bahana untuk mengembalikan moodnya gitu, untuk mengembalikan semangatnya di pagi hari ini. Semoga semakin semangat semuanya dan menjalani aktivitas dengan lancar. Dan pastinya Sobat Bahana, buat yang baru gabung gitu ya Sobat Bahana, mungkin penasaran nih Sobat Bahana tentang topik hari ini, apa sih topik hari ini? Nah topik hari ini mengenai dompet Sobat Bahana. Sebetulnya gak dompetnya sih, tapi karena sebuah dompet itu bisa untuk membeli gitu, membeli barang di topik hari ini, yaitu bahan kebutuhan pokok gitu. Entah dompet istri yang menangis atau dompet suami yang menangis karena bahan pokok di akhir-akhir ini atau di hari ini itu naik Sobat Bahana. Yang biasanya mungkin gitu ya weekend masaknya ayam, weekend masaknya masakan spesial karena hari libur gitu Sobat Bahana. Nah bisa aja di weekend kali ini, kemarin atau weekend nanti gitu, masaknya cuman tempe gitu pengganti ayam. Tapi gak apa-apa Sobat Bahana, tempe kan berprotein gitu Sobat Bahana. Tapi gitu buat anak-anak mungkin bisa dikasih pengertian ya Sobat Bahana, kalau bahan pokok itu naik gak bisa beli yang lebih atau beli yang mahal-mahal gitu, beli seadanya gitu. Jadi buat suara ayah-ayah atau suami juga gak boleh protes ya, nanti bisa-bisa gitu kalau dituntut istri gitu kasih uang lebih karena bahan pokok naik gitu, bisa nangis itu dompetnya ya Sobat Bahana. Jadi ya Sobat Bahana, tim menerima kenaikan bahan pokok ini Sobat Bahana itu, atau tim yang udah mengurangi belanja gitu. Jadi harus pinter-pinter nih istri-istri atau ibu-ibu ini,

buat pembelanjaan bahan-bahan agar tetap bisa setiap hari memasakkan orang yang tersayang gitu, yang ada di rumah. Nah, buat Sobat Bahana semuanya, khususnya bunda-bunda di pagi hari ini, gimana di pendapat bunda-bunda? Atau bunda-bunda pagi hari ini udah di pasar gitu ya, udah habis dari pasar atau udah di pasar, udah belanja di pagi hari ini, boleh banget diceritain apa aja yang naik gitu. Atau bagaimana ya Sobat Bahana semuanya, atau ayah-ayah nih yang nemenin belanja, atau ayah-ayah yang udah ditagih nih dompetnya udah nangis karena bahan pokok yang naik nih, boleh banget di spill di pagi hari ini gitu ya Sobat Bahana, boleh banget diceritain di pagi hari ini. Jangan lupa Sobat Bahana yang mau gitu, yang mau ngobrol langsung sama Bila di pagi hari ini, boleh banget di 085-634-54545. Nah Sobat Bahana, Bila nanti akan kembali lagi ya Sobat Bahana, pastinya dengan informasi dan pembahasan dan obrolan lagi yang lebih menarik dari ini, dan mungkin bisa membantu Sobat Bahana semua yang belum ke pasar nih. Bila kasih info apa aja yang naik, nanti bisa langsung di list ya, mau masak apa aja, jangan beli ini karena ini naiknya banyak sekali gitu. Boleh banget yang mau tanya apa aja sih Kak yang naik, boleh banget ya Sobat Bahana. Tapi setelah yang satu ini,

0: semangat kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah pak, selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Nira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Nira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana ah. Gas!
0: Anakmu Bu, kalau soal Nira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Nira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
3: Untidar, unggul berbudaya.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: 104,5 FM Bana Radio Tasewante Lampahan Andi Coro Betari sesarengan kalian Bank UMKM Jawa Timur cepat mudah murah. Sobat Bana, menika wonten informasi kagem panjenengan mengenai Bank UMKM Jawa Timur nggih menika ingkang badhe kredit. Bank UMKM Jawa Timur solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Wonten kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, non-pertanian, dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun.
2: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus?

0: Sobat Buana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Buana, Tajuk Buana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya Lila Buana. Sobat Buana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Buana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Buana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Buana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Buana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Buana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila gitu ya Sobat Bahana. Di pagi hari ini Bila udah ada main Sobat Bahana dari jam 6 tadi sampai ini udah setengah 8 gitu. Nah buat Sobat Bahana semuanya, semoga di pagi hari ini sehat selalu dan bersemangat ya menjalani kembali aktivitasnya gitu. Entah bekerja atau bersekolah ya, buat adik-adik yang bersekolah juga semangat upacaranya di pagi hari ini gitu ya. Biasanya kalau pagi-pagi itu upacara, apalagi Senin-Senin ya Sobat Bahana. Nah tadi Bila udah ngobrolin gitu beberapa bahan pokok ya Sobat Bahana yang udah naik gitu ya. Tadi Bila udah kasih contoh-contohnya, itu ada cabai yang biasanya 40 ribuan tiba-tiba jadi 50 ribuan per kilogram. Nah ini juga ada daging ayam ya Sobat Bahana yang naik gitu. Tadi Bila udah bilang kalau biasanya weekend dimasakin ayam goreng atau masakan ayam gitu, tiba-tiba nanti diganti sama tempe goreng. Wah jangan kaget ya para ayah-ayah ini Sobat Bahana, jangan ikut protes gitu. Cukup bunda-bunda aja yang protes ya Sobat Bahana, karena ya Sobat Bahana minyak goreng pun naik gitu. Nanti para bunda-bunda ini udah capek diprotes, malah gak ada yang digoreng nih dari bahan-bahan yang ada di rumah, malah dikukus semua, malah bingung nanti ya Sobat Bahana. Jadi ya Sobat Bahana, untuk ayah-ayah nih jangan protes gitu ya, karena bunda-bunda ini sudah protes duluan gitu. Pastinya udah protes atau udah jadi tim mengurangi pembelanjaan nih Sobat Bahana. Boleh banget di spill ya, tim masih aman-aman aja, masih pasrah-pasrah aja kalau bahan pokok itu udah naik gitu ya Sobat Bahana, atau tim yang udah ngurangin pembelanjaan gitu. Nah bisa-bisa ya Sobat Bahana nanti cabai itu udah gak kerasa pedes lagi, tapi minyak goreng itu bisa membakar isi dompet ya Sobat Bahana, karena ya ini bersangkutan banget sama isi dompet para ayah-ayah nih Sobat Bahana. Karena nanti kalau naik semua pastinya uang bulanan juga naik gitu, jadi pembelanjaan naik. Biasanya ya Sobat Bahana beli cabai seperempatan yang satu plastik full tiba-tiba jadi setengah, waduh ini gak bisa protes sama tukang cabainya ya Sobat Bahana, karena memang naik. Biasanya cilok 500-an bisa jadi seribuan, nah bahaya banget ya Sobat Bahana, apalagi buat sang buah hati yang jajan-jajan ini. Harus dihemat juga, harus diajari untuk menghemat gitu ya Sobat Bahana, atau uang sakunya yang dikurangi. Wah ini tips banget gitu Sobat Bahana, jadi bisa mengurangi pengeluaran, tapi gitu, tapi bisa-bisa diprotes gitu sama anak-anak Sobat Bahana semuanya. Nah jadi bunda-bunda nih khususnya gimana, apakah masih aman-aman aja nih tentang pembelanjaan di pagi hari ini, tentang pasar di pagi hari ini, atau udah mulai mengurangi pengeluaran atau pembelanjaan gitu. Terus menurut bunda-bunda juga, apa bahan pokok yang wajib banget dibeli walaupun naik gitu? Nah boleh banget di spill nih yang wajib, contohnya cabai atau beras gitu. Yang lain skip aja kak, bisa diganti sama menu yang lain masakannya. Wah boleh banget ya di spill Sobat Bahana di pagi hari ini. Bila nungguin cerita Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8 gitu. Boleh banget di spill langsung di 085634545. Nah Sobat Bahana, Bila akan kembali lagi ya Sobat Bahana setelah yang satu ini.

0: Are çoktan usta buraların var olsun.
1: Piye doyan! Ya Allah, gue ini apa?
0: Disregel lamin ya, Mal.
1: Sopo gue, aku udah kena.
0: Ceblok apa apa nih lo?
1: Ya Allah, ini remok ini ya.
0: Orang remok ini. Tanganku yang tanganku.
1: Nanti ini kena tadi lo.
0: Tangan yang giang.
1: Apa ini ya?
0: Iki kan dino ulang tahunmu. Happy birthday ya, Yang. Tapi adik kapan juga ya, Yang?
1: Apa tuh, Yang? Gue mikir kuwi.
0: Aku pengen gue kuwi keliling dunia.
1: Aku bayangnya ya, ratau, Yang.
0: Moga-moga adik bisa di luar negeri ya, bergi ya, suge terus di luar negeri ya.
1: Amin.
0: Jauh kelilingnya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku saksi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis to timbang geger, aku duwe panganan enak.
0: Panganan apa iki?
3: Yo.
0: Mati ya.
2: Ayo.
1: Ben luwe.
0: Malah jam makan.
1: Di panganan

0: Enak iki.
1: Iki lho sing wis tak siap nih. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh kota Malang. Kene akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Iki sapi super.
0: Sapi super.
1: Dirasakne kabeh ya.
0: Iya enak iki,
1: Mbak. Iki.
0: Terima kasih ya, Yang.
1: Sama-sama saya.
0: Ini sing viral kae. Apa? Viral.
2: Gak kecan nyampleng mantap nyeni porem pol marem gue sarapan jalan.
0: Dan seneng nih ya.
2: Iki lembut dan menggugah selera.
0: Menggugah selera tuh nih.
1: Yang suara apa kayak?
3: Tangan.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak beber lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
5: Iki piye to Bu, tanduran kopiku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
6: Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
5: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
6: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
5: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
8: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
9: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bloro.
8: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
9: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana nih, Bila udah nemenin Sobat Bahana semuanya. Bila udah nemenin Sobat Bahana semuanya dari jam 6 tadi gitu ya Sobat Bahana, sampai ini hampir jam 8 ini, pastinya tadi kita udah ngobrol-ngobrol gitu ya Sobat Bahana tentang gimana sih aktivitas hari ini, cuaca hari ini, dan keadaan hari ini, apalagi pagi ini gitu ya, di hari Senin ini. Nah gitu ya Sobat Bahana. Dan ada lagi Sobat Bahana, kita udah ngobrol tentang topik hari ini, yaitu kenaikan bahan pokok gitu. Nah Bila berpesan nih Sobat Bahana sebelum berakhir ya di sesi kedua ini, buat bunda-bunda gitu ya, jangan capek-capek ngangkat belanjaan gitu ya, karena lebih capek lihat totalannya gitu. Jangan capek-capek lihat belanjaan karena lebih capek lihat totalan gitu ya Sobat Bahana. Nah pemasukan dan pengeluaran nih yang bikin capek sebetulnya Sobat Bahana. Nah gimana gak ada pemasukan, tiba-tiba keluarnya naik semua. Waduh nih Sobat Bahana, semoga bunda-bunda yang lagi protes-protes atau bunda-bunda yang lagi ngebalance sih pemasukan sama pengeluaran nih, semoga segera hilang gitu capeknya, dengan gitu ya, dengan diberikan mungkin uang bulanannya lebih gitu, atau harga bahan pokok kembali turun. Apalagi bentar lagi Idul Adha ya Sobat Bahana. Nah ini dia Idul Adha nih, bahan pokok naik semuanya. Mau masak-masak, mau masak daging kurban, nah itu dia yang dipikir-pikir nih Sobat Bahana. Pastinya Sobat Bahana semuanya mengalami seperti itu gitu. Udah Idul Adha, mau masak daging kurban, mau bakar sate, atau masak gulai, atau opor, atau apapun itu, memikirkan bahan pokok yang naik. Jadi bisa dipikir dua kali. Atau ya Sobat Bahana, daging kurbannya di freezer dulu, nanti kalau bahan pokok udah turun, nah baru dimasak tuh Sobat Bahana. Bisa juga kayak gitu. Tapi semoga Sobat Bahana semuanya menemukan solusi gitu ya Sobat Bahana, akan kenaikan bahan pokok ini. Buat bunda-bunda tetap semangat bun, tetap semangat untuk berbelanja dan memasak untuk keluarga gitu. Nah Bila pamit ya Sobat Bahana, sudah namanya Sobat Bahana dari jam 6 sampai jam 8 ini gitu. Ketemu lagi sama Bila, dengerin lagi sama Bila, dan sama Bila lagi besok ya Sobat Bahana di pagi hari jam 6 sampai jam 8 di ajang ngopi spesial gitu. Nah Sobat Bahana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.

0: der Titi.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
2: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Baana Radio.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. 70,758 jamaah Indonesia tercatat melakukan pembayaran dam haji. Sobat Bahana, jamaah haji Indonesia ini sudah ada yang membayar dam melalui berbagai mekanisme yang disediakan oleh pemerintah, baik di Arab Saudi, Indonesia, ataupun melalui pelaksanaan puasa. Sobat Bahana, sebanyak 70,758 jamaah haji Indonesia yang tercatat sudah membayar dam. Dalam ibadah haji, dam ini merupakan denda atau tebusan yang wajib dibayar oleh jamaah karena hal tertentu dalam pelaksanaan haji atau umroh. Sobat Bahana, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Kemenhats RI Suci Anisa, seperti dikutip dari question.com hari ini, mengatakan pemerintah memberikan ruang bagi jemaah untuk melaksanakan dam sesuai dengan keyakinan fikih masing-masing. Pemerintah sendiri menghormati keberagaman pandangan fikih terkait pelaksanaan dam. Karena itulah, jamaah ini diberikan ruang untuk menjalankan keyakinan fikih yang diyakini masing-masing sepanjang dilakukan melalui mekanisme yang benar, aman, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sobat Bahana, Suci menjelaskan bagi jamaah yang meyakini dam bisa dilakukan di dalam negeri, pemerintah mempersilakan pelaksanaan dam dilakukan di Indonesia melalui mekanisme yang sesuai ketentuan. Sementara bagi jamaah yang meyakini dam

ini hanya sah dilaksanakan di tanah haram sebagaimana pemerintah memfasilitasi pembayaran dam di Arab Saudi melalui lembaga resmi yang telah dilegalkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yakni Adahi Project. Demikian segera informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Selamat malam, Banyar Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Sudah memulai aktivitasnya di awal pekan hari ini Senin 18 Mei Sobat Bana. Mudah-mudahan energi yang sudah terkumpul selama cuti panjang kemarin ya, libur panjang kemarin Sobat Bana, ini bisa jadi amunisi terbaik untuk bisa kembali berjuang, kembali melakukan tanggung jawabnya Sobat Bana beraktivitas di hari ini Senin 18 Mei. Nah, senang banget juga nih Lila Bana dari Tuna Jawa 119 Ngawi ini bisa bisa kembali gitu ya untuk menemani apapun yang sudah mulai diusahakan pagi hari ini di Ngopi Spesial sampai jam 10 pagi gitu. Seperti biasa kalau di Ngopi Spesial Sobat Bana, selain bisa dapat beberapa informasi hangat dan catatan sejarah di hari ini, Sobat Bana bisa juga berbagi informasi nih ya, apapun yang terjadi sekitar kamu. Plus sudah ya, buka juga kesempatannya untuk memberikan tanggapan atau pendapatnya untuk topik hari ini Sobat Bana. Nah, kalau ngomongin soal kebutuhan harga pokok kan memang naik turun gitu ya Sobat Bana, pasti mengalami fluktuasi naik dan turun gitu. Gimana kalau untuk kondisi saat ini Sobat Bana, apakah masih aman untuk urusan belanja Sobat Bana, atau mulai dikurangin gitu? Boleh dong kasih ceritanya di sini ya. Kita kumpulin dulu nih Sobat Bana, nanti kita bakal bahas lebih spesifik lagi, maksudnya lebih khusus lagi di sesi yang kedua di Ngopi Spesial.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Beno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

107,5 FM Bayaner Radio Sobat Bayaner, berdasarkan hasil sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia yang berlangsung kemarin ya di Minggu 17 Mei Sobat Bayaner. Nah, 1 Dzulhijjah ini 1447 Hijriah ini jatuh pada hari ini, hari Senin 18 Mei ya, bertepatan di hari ini Senin 18 Mei. Berarti nanti hari raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjahnya bertepatan di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Nah, Sobat Bana ya. Jadi hari ini tanggal 1 Dzulhijjahnya dan untuk hari raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah nanti di hari Rabu 27 Mei itu. Baik Sobat Bana, di ngopi spesial pagi hari ini Ila udah siapin beberapa info catatan sejarah ya, momen penting atau peristiwa bersejarah yang terjadi di tanggal 18 Mei. Terus beberapa informasi yang lain juga nih Sobat Bana, dan Ila kasih juga kesempatan nih buat yang mau berbagi informasi, boleh banget ya di 0856345454545. Apapun yang terjadi sekitar kamu bisa nih dikirim informasinya, bisa lewat pesan bisa situasi lalu lintas, kondisi cuaca pagi hari ini, kondisi jalan mungkin yang ada titik-titik yang perlu diwaspadai gitu, atau ada kejadian apa, bisa banget kirim informasinya. Kalau bisa sih kalau ada videonya, nah bisa ya kirim ke 0856345454545. Nah, lain ini juga Lila buka untuk yang mau kasih tanggapan atau komennya lagi Sobat Bana, menghadapi harga bahan pokok yang naik turun termasuk juga di Ngawi. Gimana saat ini kondisi belanja, amankah atau sudah mulai dikurangin gitu ya, sedikit-sedikit gitu karena menyesuaikan anggaran juga. Kasih dong ceritanya di sini ya, kita tunggu juga. Selain BA di 0856345454545, Sobat Bana bisa ikutan di medsosnya Bahana, bisa juga di radio visualnya Bahana, di situ ada chat room. Nah, tulis aja komennya di situ. Ntar kita angkat di sesi yang kedua ya, sesi terakhir di ngopi spesial. Oh ya Sobat Bana, kayaknya menjadi CPNS itu masih menjadi dambaan banyak orang gitu. Nah, yang lagi nunggu-nunggu kapan ya CPNS 2026 dibuka Sobat Bana. Ini baru perkiraan sih tentang jadwal, formasi dan juga syarat lengkapnya Sobat Bana ya. Apalagi nih yang fresh graduate gitu, pencari kerja yang sedang memburu peluang karir stabil di jalur pemerintahan nih Sobat Bana. Nah, isunya sih ini ya, pembukaannya pada bulan Juni gitu. Setelah pernyataan dari PLT Direktur Perencanaan Kebutuhan ASN BKN Muhammad Ridwan dalam program BKN Menyapa ASN Series ke-26 yang diunggah di kanal YouTube ini tagar ASN pelayan publik gitu. Nah, dalam penjelasannya Sobat Bana, masing-masing formasi kebutuhan ASN di instansi ya, kebutuhan ASN di masing-masing instansi gitu maksudnya, diperkirakan mulai ditetapkan di akhir Mei 2026 ini gitu. Tapi ya pernyataan itu enggak serta-merta menjadi kepastian kalau CPNS 2026 bakal dibuka di bulan depan ya, di bulan Juni gitu Sobat Bana. Nah, sabar aja deh nunggu pengumuman resminya Sobat Bana, tapi ini masih perkiraan gitu ya, belum ada jadwal resmi. Proses rekrutmen tahun ini memang masih menunggu persiapan yang benar-benar matang gitu loh Sobat Bana. Ya sekitar pendaftaran itu biasanya kerap dimulai sekitar bulan Agustus sampai September ya Sobat Bana. Dan sebagai referensi aja nih, kalau seleksi CPNS tahun 2024 lalu dimulai pada bulan Agustus, dimulai dengan tahapan administrasi, kemudian SKD, SKB, sampai pengumuman akhir di awal tahun berikutnya gitu. Artinya juga seluruh proses perencanaannya berjalan lancar nih Sobat Bana. Pengumuman seleksi kemungkinan dimulai sekitar bulan Agustus 2026 dan hasilnya pada awal 2027 nanti gitu ya. Jadi ya siap-siap aja sih
Apalagi yang fresh graduate pasti pengen banget gitu kan, cepat dapat pekerjaan. Yang udah lama aja yang masih jobless juga pasti berburu, apalagi yang fresh graduate ya. Oke deh Sobat Bayana, sekedar informasi aja sih. Dan ya jangan lupa Lira mau ngitung juga, nanti di jam 9 pagi bisa simak lagi Spektrum Radio Jatim ya, yang tayang serentak di 87 radio

anggota atau seluruh anggota radio swasta yang tergabung dalam Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Jawa Timur, Sobat Bana. Nah, kali ini bakal menghadirkan apa, Sobat Bana? Ini apa namanya, berkaitan pasti udah tahu nih kasus lomba cerdas cermat 4 pilar di Kalimantan Timur yang menuai kontroversi gitu ya, sempat bikin geger dunia maya karena keberaniannya menskakmat juri lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI OCHA, Sobat Bana, murid dari SMAN 1 Pontianak, justru panen apresiasi elit mulai dari tawaran beasiswa S1 ke Cina dari Ketua Komisi 2 DPR RI gitu ya, sampai dinotis langsung loh, Sobat Bana, sama Wapres Gibran gitu. Nah, sempat beredar kabar miring ya kalau OCHA ini kena somasi, tetapi tenang, itu bisa keluarga memastikan itu adalah hoax gitu. Nah, Sobat Bana, meskipun begitu, isu ini bisa membuka kotak Pandora yang lebih besar lagi gitu. Apakah ruang aman untuk berpendapat benar-benar sudah ada, ataukah bayang-bayang represi masih menghantui di saat ini, Sobat Bana? Pengen tahu ilasannya? Oke, nanti Spektrum Radio Jatim ya bakal membedah fenomena ini bareng pakar psikologi dan pendidikan. Makanya gabung dari sini nanti di jam 9 pagi di 104,5 FM Bana Radio, bisa streaming juga di www.bahanafmngawi.com dan di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi X-Space Radio, Sobat Bahana. Oke, udah banyak ya yang diinformasiin tadi. Nah, sekarang kita bakal memulai perjalanan sejarah kita nih, Sobat Bahana, dengan peristiwa atau momen bersejarah di tanggal 18 Mei, Sobat Bahana. Ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR MPR RI. Sobat Bana, ribuan mahasiswa dari berbagai organisasi dan kampus ini berhasil menerobos masuk dan menduduki gedung DPR MPR RI yang peristiwa itu menjadi momentum dan untuk pertama kalinya pendudukan gedung DPR MPR gitu. Sobat Bana, nih ya, proses pendudukan gedung DPR MPR RI ini dimulai dengan komitmen dari kontingen para ketua lembaga formal kemahasiswaan di Jakarta sana yang tergabung dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta atau FKSMJ gitu, untuk bermalam di gedung DPR MPR RI sampai pimpinan dewan memastikan pengunduran diri Soeharto dari kursi kepresidenan ya di tahun 1958 gitu. Nah, Sobat Bana, terdiri dari 50 orang ketua lembaga kemahasiswaan, kontingen itu menunjuk Henry Basel yang merupakan Ketua Senat Mahasiswa IKIP Jakarta sebagai koordinator aksi, dan juga Heru Cokro, ini Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia, ini sebagai koordinator lapangan dari aksi itu. Nah, sore hari di 18 Mei 1998, kontingen itu berhasil menemui pimpinan dewan bersama komponen-komponen aksi lain ya, Sobat Bana, dan juga mendapatkan pernyataan dari Ketua DPR MPR RI saat itu, Harmoko, yang menyerukan pengunduran diri Soeharto. Sobat Bana, pernyataan itu pun disambut positif oleh para anggota kontingen. Tapi ketika komponen-komponen aksi lain ini memutuskan untuk sementara pulang, kontingen mahasiswa ini justru memutuskan untuk bermalam sampai Soeharto ini benar-benar mundur dari kursi kepresidenan ya, sekaligus juga mempersiapkan kedatangan massa mahasiswa dari kampus masing-masing keesokan harinya. Sobat Bana menduga proses aksi dan tuntutan ini berjalan lancar sesuai dengan seruan dari Harmoko. Malah terjadi sedikit kepanikan pada para anggota kontingen ketika pada malam harinya saat itu Jenderal Wiranto ini yang menjabat sebagai Menhankam dan Pangap ya, menyatakan kalau seruan Harmoko itu tidak

konstitusional. Jadi kepanikan itu menjadi-jadi ketika di saat-saat berikutnya kontingen itu terus-menerus mendapatkan informasi kalau gedung DPR MPR RI akan diserbu dan dikosongkan oleh tentara. Sebenarnya sempat terjadi perdebatan pendapat di antara anggota kontingen antara memutuskan pulang ataukah tetap bermalam di situ. Nah, pada akhirnya nih ya, kemudian komitmen akhir seluruh kontingen adalah tetap bermalam apapun yang bakal terjadi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, Bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, Bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi Bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena Kopi Bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum Kopi Bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas.
5: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Buenas News.
1: Sobat Buana, insiden kapal tenggelam di perairan Perak, Malaysia, 39 WNI ditemukan dan 16 orang tewas. Sobat Buana, Badan Penegakan Maritim Malaysia Negeri Perak menyatakan sudah menemukan 39 warga Indonesia yang menjadi korban kapal tenggelam di pelabuhan Pulau Pangkor, Perak, Malaysia melalui sebuah operasi khusus yang sudah berjalan selama 6 hari. Sobat Bana, sejauh ini total 39 korban sudah ditemukan, terdiri dari 23 orang selamat dan 16 orang lainnya meninggal dunia. Informasi awal yang diperoleh di hari pertama operasi menyebutkan korban sejumlah 37 orang, namun angka itu diyakini tidak akurat dan diduga masih ada korban yang belum ditemukan. Sobat Bana, berdasarkan penelusuran, ini belum diketahui pasti secara detail tentang detail atau identitas kapal yang membawa para PNI, WNI yang diduga juga diduga pendatang asing tanpa izin itu. Dan Badan Penegakan Maritim Perak menyatakan di hari pertama penyelamatan, petugas hanya menemukan para WNI yang terapung di perairan. Sobat Bana, upaya pencarian korban sendiri dilakukan secara intensif oleh Aset Maritim Malaysia, Tentara Laut Diraja Malaysia, dan kapal nelayan lokal di sejumlah lokasi sekitar area operasi, diantaranya di perairan Pulau Pangkor, kemudian Pulau Kelumpang, Pulau Sangga Kecil, dan juga Pulau Baloh. Untuk seluruh jenazah yang ditemukan sudah diserahkan kepada pihak kepolisian sebelum dibawa ke Rumah Sakit Teluk Intan dan Rumah Sakit Taipang untuk proses identifikasi dan penyelidikan. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
5: Pengen tahu.
4: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
5: Gak usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
4: Radio?
5: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
4: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
6: Sobat Bahana, apakah ruang aman untuk berpendapat ini benar-benar sudah ada ataukah masih bayang-bayang represi nih yang masih mengantui Sobat Bahana? Nah, sekali lagi nanti akan dibedah di Spektrum Radio Jatim bareng pakar psikologi dan pendidikan ya. Makanya jangan lupa nih Sobat Bahana, pentengin nanti di jam 9 pagi di 104,5 FM, bisa juga melalui streaming di www.bahanafmngawi.com dan di radio visualnya Bahana di aplikasi X-Space Radio. Oke, Sobat Bahana, masih ada waktu 24 menit lagi di sesi yang pertama di Ngopi Spesial gitu. Nah, yang punya rencana mungkin ya untuk bepergian pagi hari ini, atau mungkin juga aktivitasnya banyak banget dilakukan di luar ruangan di Sobat Bahana, ini mesti update juga loh perakiraan cuaca yang dihadirkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG untuk bisa persiapannya lebih intens lagi sih Sobat Bahana gitu ya. Sekali lagi untuk menambah kesiapan beraktivitas, terutama untuk yang aktivitasnya itu banyak dilakukan di luar ruangan gitu. Boleh nih melengkapi diri dengan alat-alat pelindung dari hujan ya, seperti topi, payung, jas hujan, atau alat-alat yang bisa melindungi kulit dari sengatan matahari. Biasanya kalau siang tuh panas banget, nah malam baru turun hujan. Tapi gak tahu ya gimana hari ini. Nah, cuaca di sekitar Ngawi, di Ngawi dan sekitarnya Sobat Bahana untuk hari ini di Senin 18 Mei, kalau di Pacitan diprediksi udara kabur ya, suhunya 21 sampai 27 derajat gitu. Kemudian untuk Ponorogo sama nih, Ponorogo dan Trenggalek sama untuk prediksi cuacanya udara kabur gitu. Suhunya kalau di Ponorogo 24 hingga 31, sementara kalau di Trenggalek suhunya berkisar 21 sampai 26 derajat. Nah, di Madiun Sobat Bahana, hari ini diperkirakan berawan, suhunya berkisar 23 hingga 29 derajat Celcius, bergeser ke Magetan. Magetan dan Ngawi juga sama sih dengan Madiun ya, diperkirakan cuaca berawan. Kalau di Magetan suhunya 22, diperkirakan 22 hingga 28 derajat. Sementara di Ngawi suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Dan bergeser ke utara di Bojonegoro Sobat Bahana, kondisi cuaca juga diperkirakan berawan suhunya sama sih kayak di Ngawi ya, 24 hingga 31 derajat Celcius gitu. Baik, kita kembali ke catatan sejarah hari ini di tanggal 18 Mei. Ada apa lagi nih Sobat Bana? Nah, 18 Mei ya, ini peristiwa yang tercatat dalam sejarah. Inggris ini membatalkan perjanjian damai dengan Perancis. Sobat Bana, pemerintah Inggris membatalkan perjanjian damai dengan Perancis, dan perjanjian itu merupakan perjanjian Amiens gitu. Dalam kesempatan yang sama ya, Inggris ini menyatakan perang lagi terhadap Perancis gitu. Itulah kemudian yang menjadi cikal bakal perang era Napoleon yang melibatkan ini beberapa negara lainnya juga, yang beberapa negara Eropa lainnya juga Sobat Bana yang ikut terlibat gitu. Dan Sobat Bana, itu dia ya yang tercatat di tanggal 18 Mei juga, ini perjanjian Inggris yang membatalkan perjanjian damai dengan Perancis gitu Sobat Bana. Dan kemudian yang inilah yang menjadi cikal bakal perang yang terjadi di era Napoleon.

0: baru, Sucklin Soft Urgent Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Urgent Double Perfume. Hadirkan
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok ngono, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron.

0: Ngawi, Toko Subur, Makmur, Dukuh Muguraya, Desa Kedung Prau, Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Karena kesempatan untuk mendapatkan kerja itu juga terbatas, sementara yang nyari tuh banyak banget gitu ya. Nah, kenapa gak mencoba untuk menjadi bos aja Sobat Bana, merintis usaha sendiri gitu. Ini mumpung nih ya Kementerian Ketenagakerjaan Sobat Bana menyediakan bantuan tenaga kerja mandiri atau TKM pemula 2026 bagi masyarakat yang pingin merintis usaha baru gitu loh. Jadi ini bantuan untuk wira usaha pemula 2026 ya. Nah, sektor usahanya ini meliputi pertanian, kemudian peternakan, perikanan dan kelautan, juga jasa boga, ekonomi kreatif, perdagangan barang, juga jasa perorangan Sobat Bana. Untuk besaran bantuan 5 juta rupiah per orang nih Sobat Bana ya. Jumlahnya ini sesuai jumlah penerimanya ini sesuai dengan pendaftar yang nantinya lolos seleksi gitu. Kemudian bantuan ini bisa digunakan untuk pembelian peralatan usaha dan atau bahan bakunya ya. Nah, bagaimana kriteria penerima bantuan untuk wira usaha pemula 2026 sebesar 5 juta rupiah per orang nih Sobat Bana? Nah, yang pasti ini warga negara Indonesia berusia 18 hingga 64 tahun, tidak sedang menempuh pendidikan SMA atau SMK atau sederajat, bukan ASN, bukan anggota TNI atau Polri, ataupun juga pensiunan ASN. Sobat Bana tidak sedang terikat hubungan kerja ya, juga tidak sedang atau pernah menerima bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian memiliki sertifikat pelatihan vokasi atau sertifikat layanan kewirausahaan. Terus memiliki ide usaha yang dibutuhkan dengan yang dibuktikan dengan SKU kelurahan atau desa atau NIB dan juga foto lokasi usahanya Sobat Bana. Ini program TKM ini menjadi TKM pemula ini ya, menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mendorong tumbuhnya wira usaha baru gitu, dan juga membuka kesempatan kerja yang lebih luas nih bagi masyarakat ya Sobat Bana. Ini pendaftarannya dimulai sampai hari ini 7 sampai 17 Mei 2026 melalui, kok hari ini, berarti udah kemarin nih ya, udah ditutup nih. Melalui laman http://bishub.kemnaker.go.id dengan akun siap kerja gitu. Ini berarti informasinya, tapi coba deh dicek lagi nih Sobat Bana ya. Mungkin masih ada gelombang kedua, silakan Sobat Bana. Ini bantuan untuk wira usaha pemula 2026 ya, sebesar 5 juta rupiah per orang gitu. Baik, kita bakal lanjut lagi perjalanan menyusuri sejarah hari ini. Dan kita tengok dulu nih Sobat Bana, peristiwa penting atau momen apa sih yang diperingati di tanggal 18 Mei ini Sobat Bana. Nah, salah satunya adalah Hari Museum Internasional. Sobat Bana, setiap tanggal 18 Mei diperingati sebagai Hari Museum Internasional yang tujuannya untuk memberikan penghormatan kepada komunitas museum internasional ya, karena museum ini merupakan tempat penting untuk pertukaran atau pengayaan budaya serta ini belajar perjalanan hidup bangsa dan masyarakat seperti itu. Hari Museum Internasional sendiri ditetapkan oleh Dewan Museum Internasional yang penetapannya ini bermula dari pertemuan Dewan Museum Internasional ya di tahun 1951. Nah, kemudian untuk pertama kalinya Hari Museum Internasional ini diperingati tahun 1977 Sobat Bana di Moskow, Rusia. Dan hingga kini organisasi ini menentukan tema peringatan setiap tahunnya gitu. Sobat Bana, sejak tahun 1977 semua museum di seluruh dunia ini sudah diminta untuk menyelenggarakan atau berpartisipasi dalam kegiatan dan ini untuk

0: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya museum bagi masyarakat.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, adakah ruang yang aman untuk anak berpendapat? Atau justru sampai saat ini masih ada bayang-bayang represi yang menghantui Sobat Bahana? Nah, ini nanti bakal dikupas di Spektrum Radio Jatim ya, bersama pakar psikologis dan pendidikan Sobat Bahana. Jadi silakan nanti bisa gabung di jam 9 pagi di 104,5 FM, bisa streaming juga di www.bahanafmngawi.com dan di radio visualnya Bahana di aplikasi X-Space Radio. Terus jangan lupa juga untuk berbagi tanggapan atau pendapat, boleh banget, kita tunggu di sini ya. Menyikapi harga barang kebutuhan pokok yang naik turun gitu, Sobat Bahana. Kalau untuk kondisi saat ini, apakah belanja masih aman atau mulai dikurangin gitu porsinya sesuai dengan anggaran yang ada? Kita tunggu ceritanya di sini. Silakan bisa share di 0856345445, bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di chatroom nih yang ada di radio visualnya Bahana ya, melalui aplikasi X-Space Radio. Oke, jangan kemana-mana Sobat Bahana, selepas Spektrum Radio Jatim Ila masih bakal balik lagi nanti di Ngopi Spesial sesi kedua, khusus nanti kita bahas topik kita hari ini. Makanya terus gabung ya di 104,5 FM Bahana Radio.

0: peradaban lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: 107,7 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu. Kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up. Kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini. Kalau aku nanti speak up,

0: akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya. Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui, dan itu melanggar, kamu harus berani. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
0: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Di sisi lain, kasus ini juga menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori, menilai keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terkait tentang pilar-pilar Pancasila ya. Namun saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak. Bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, kegotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
2: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan, artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Sementara, dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
3: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya, dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, pun cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, perhitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya OCA ini, mudah-mudahan

0: mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Rani Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fauzwa Sarjana, dan saya Nanda Anissa. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Banar Radio, radio informasi dan hiburan. Selamat pagi yang barusan gabung di sini, tapi makasih banget yang udah dari tadi gabung di Ngopi Spesial dari jam 8 pagi ya barengan Lila untuk edisi hari ini Senin 18 Mei gitu. Nah, Sobat Bana, ini apa namanya? Pagi hari ini kita ngobrolin tema atau topik yang deket banget dengan kehidupan kita, pasti gak lepas gitu ya dari biaya hidup sehari-hari gitu, belanja, kebutuhan pokok gitu. Nah, Sobat Bana, di Ngopi Spesial pagi hari ini sampai di jam 10 pagi kita ngobrol dengan topik berhubungan dengan dapur, dompet, dan daftar belanja yang kadang-kadang bikin kita, terutama ibu-ibu, kaum perempuan, kaum hawa yang jadi nafas panjang ya, harus tarik nafas panjang karena jatahnya tetap, jatah bulanannya tetap, tapi harus menghadapi ini harga bahan pokok yang naik turun gitu. Nah, Sobat Bana, harga bahan pokok naik turun, belanja masih aman kah atau mulai dikurangi? Ini beberapa waktu terakhir kan memang harga kebutuhan pokok tuh sering bergerak naik turun ya. Ada sempat naik, kemudian turun, naik lagi. Ada juga yang tetap terasa mahal di kantong gitu, Sobat Bana. Dan akhirnya banyak keluarga tuh mulai menyusun siasat gitu, menyusun strategi yang biar tetap belanjanya tuh bisa, tetap bisa berjalan, tetap seperti biasanya, tapi ada yang mulai dipilih-pilih gitu, bahkan ada yang mengurangi pengeluaran untuk pos-pos tertentu gitu ya. Nah, gimana sendiri sama sobat, gimana dengan Sobat Bana sendiri gitu? Belanja rumah tangga sampai saat ini masih amankah atau justru mulai harus rem sana sini, harus mulai dikurangi sana sini? Silakan nih kasih cerita yang di sini, kita tungguin ya di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom di radio visualnya Bana di aplikasi Xspace Radio gitu. Sobat Bana bisa kasih informasi juga nih per hari ini gitu. Mungkin tadi habis belanja, kira-kira apa nih yang dirasakan naik harganya gitu. Boleh kasih informasinya di sini juga ya. Kita tunggu di Ngopi Spesial.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan Sobat Bana. Daftar harga kebutuhan pokok ini memang seringkali mengalami kenaikan, penurunan, kenaikan lagi, atau kadang-kadang kalau udah naik susah buat turun lagi gitu ya. Termasuk juga di bulan Mei ini Sobat Bana, meskipun untuk beberapa harga bahan pokok juga terpantau relatif stabil sih kalau di Ngawi gitu ya. Sementara yang lain ini juga masih mengalami fluktuasi atau kenaikan dan penurunan gitu. Nah, untuk kisaran harga rata-rata bahan pokok di pasar tradisional seperti Pasar Besar Ngawi, Pasar Beran, Pasar Paron juga ya. Ini untuk beras premium berkisar antara Rp14.700 hingga Rp14.900 per liter. Kemudian beras sedang ini Rp12.500 hingga Rp13.500 per liter. Dan beras SPHP atau bulog ini Rp12.000 per kilogram ya. Sementara untuk komoditas lain Sobat Bana, gula pasir misalnya, ini berkisar antara Rp16.500 hingga Rp17.000 per kilogram. Minyak goreng curah Rp15.700 per kilogram. Daging sapi Rp120.000 per kilogram. Daging ayam ras ini Rp35.000 sampai Rp38.000 per kilogram. Telur ayam ras Rp28.000 hingga Rp29.000 per kilogram. Bawang merah, nah ini Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Dan bawang putih cutting ini Rp34.000 hingga Rp36.000 per kilogram. Sobat Bana, mungkin yang sudah mendapatkan harga terbaru di pagi hari ini atau di hari ini, silakan kasih informasinya juga, kira-kira apa nih komoditas atau bahan pokok yang mungkin dirasa mengalami kenaikan gitu atau turun juga justru ya. Boleh kasih informasinya di sini juga sekalian dong, kasih ceritanya gitu. Kalau menghadapi situasi harga yang naik turun seperti ini, yang kadang-kadang kalau udah naik susah banget buat turunnya, gimana situasi belanja sekarang ini Sobat Bana, masih amankah atau justru harus mulai dikurangi di sana sini, agak krem-krem gitu? Boleh nih kasih ceritanya di sini ya, kita tunggu di 085634545 atau juga lewat medsosnya Bahana gitu, di chat room di radio visualnya Bahana di aplikasi Xspace Radio gitu. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir, perubahan harga bahan pokok ini memang bukan sekedar angka-angka saja ya, bukan persoalan angka-angka di pasar aja sih Sobat Bana. Ketika harga cabai, harga beras, minyak, telur, atau kebutuhan dapur berubah, nah ini bisa berdampak dan dampaknya langsung terasa di rumah gitu. Ibu rumah tangga nih yang harus lebih pintar ya untuk mengatur menunya. Pekerja juga harus mengatur ulang pengeluarannya biar cukup gitu. Bahkan anak-anak muda yang hidup sendiri gitu, Sobat Bana, ini juga mulai memilih mana kebutuhan dan mana yang hanya bersifat keinginan gitu. Nah, ada yang bilang sekarang tuh bukan soal banyak uangnya sih, tapi cara ngaturnya. Terus ada juga yang merasa nih Sobat Bana ya, kalau semua sudah naik mau hemat sampai mana coba nih? Karena semua sudah naik, gimana mau berhemat gitu kan? Pagi ini kita mau dengerin nih cerita dari dan juga pengalaman Sobat Bana gitu. Kalau kondisi belanja sekarang tuh masih aman atau sudah mulai dikurangi nih Sobat Bana, boleh ya kasih ceritanya di sini gitu. Mungkin bisa diceritain pengeluaran apa sih yang dirasa paling banyak mengalami kenaikan, atau mungkin strategi belanjanya seperti apa gitu. Mana yang bisa dikurangi dulu, jajannya, hiburannya kah, atau kebutuhan yang lain, mungkin bisa diceritain juga di sini, oke? Sekali lagi pokoknya kita tunggu di 085634545 lewat medsosnya Bahana juga boleh, di chatroom di radio visualnya Bahana juga boleh. Yang udah masuk dulu aja, makasih banget ya. Halo Bu Umi, Ibu Umi yang ada di Ngawi saja nih, makasih banget. Kalau saya sekarang lebih ketat aja nih Mbak, menu masakannya diatur sesuai dengan harga pasar deh, yang penting keluarga tuh tetap bisa makan sehat begitu.
Oke, berarti ada pengaturan yang lebih ketat lagi untuk kebelanjanya ya, sesuai dengan harga kebutuhan pasar. Jadi kalau harganya naik mungkin ya agak-agak dikurangi. Berarti ini melakukan pengurangan juga ya Bu, kalau dirasa harganya naik gitu ya. Oke deh, terima kasih nih Ibu Umi. Bukan berarti pelit ya, tapi menyesuaikan kondisi. Bener banget sih, saya setuju juga sih sama strateginya Ibu gitu. Oke. Baik Sobat Bana, yang lain juga tetap dong kita tunggu di sini di Ngopi Spesial. Silakan bisa berbagi cerita atau pengalamannya menyikapi harga kebutuhan pokok yang naik turun. Nah, apakah sekarang kondisinya sudah mulai untuk dihemat atau masih aman-aman saja gitu Sobat Bana? Kita tunggu di sini ya di Ngopi Spesial untuk edisi hari ini Senin 18 Mei. Ini mumpung waktunya juga masih banyak banget Sobat Bana, masih panjang banget lah, lumayan panjang gitu sampai sampai di jam 10 pagi nanti gitu ya. Oke, sekali lagi silahkan bisa kasih tanggapan atau komentarnya di Ngopi Spesial.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih

0: dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

102,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, menyikapi kenaikan dan menyikapi fluktuasi atau naik turunnya harga pokok di pasar gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari tentu saja. Nah, gimana kondisi belanja Sobat Bana sekarang ini, masih amankah atau justru udah mulai dikurang-kurang ini gitu ya? Silakan bagi ceritanya di sini, pokoknya kita masih tungguin gitu. Sekalian deh update informasi harga kebutuhan pokok hari ini juga bisa banget, mungkin yang habis dari belanja gitu Sobat Bana. Oke, selamat pagi dulu yang sudah gabung nih. Yang sudah gabung di sini ada siapa? Oke, selamat pagi dari Mbak Zahra. Ibu Zahra ya. Kalau belanja sih masih aman gitu, Mbak. Tapi buat nongkrong dan kopi di luar suami mulai dikurangi aja deh jatahnya gitu. Ini berarti yang jadi korban Pak Miswa ya. Ya, Mbak Zahra ya. Yang dikurangi jatah buat ngopinya, Pak Miswa nih dikurangi jatah buat ngopi dan nongkrongnya, katanya seperti itu.

kalau belanja sih katanya masih aman. Ya deh, jadi yang kena dulu ternyata pas nongkrongnya suami ya, bukan pas dapurnya Mbak Sarah gitu. Makasih ya Mbak Jara udah bagi ceritanya di sini juga. Terus juga ada siapa lagi nih? Sebentar. Mbak Rika juga nih, makasih banget udah gabung di sini, katanya kalau saya sih justru mulai bikin catatan belanja biar nggak kalap gitu, nggak dikurangin sih, tapi sebisa mungkin nggak ditambah ya, jadi bikin catatan aja biar nggak kalap dan nggak jebol anggarannya di belakang gitu. Ini menarik nih sobat mana ya Mbak Rika ya, kadang-kadang masalahnya itu bukan cuma harga yang naik, tapi belanja yang tanpa perencanaan. Jadi mungkin tipsnya, kalau mau belanja dicatatin dulu deh apa aja yang perlu dibelanja atau perlu apa aja yang perlu dibeli gitu. Jangan sampai ntar yang nggak dibutuhin ternyata kebeli gitu, padahal nggak kepake gitu ya. Jadi buang-buang dana gitu. Oke deh, terima kasih juga Mbak Rika. Yang lain dong, kita masih tunggu di sini ya. Sobat bahannya boleh banget kasih ceritanya di sini kalau menyikapi keadaan harga bahan pokok yang naik turun gitu. Gimana kondisi belanjanya sampai saat ini, masih amankah ataukah justru udah mulai dikurangin gitu sobat bahannya. Kita tunggu di ngopi spesial ceritanya gitu. Ya sobat bahannya, ada satu hal yang menarik sih sebenarnya saat harga bahan pokok naik turun. Ya, masyarakat tuh biasanya terbagi dua gitu loh. Cintaku terbagi dua. Oh, kalau ini masyarakatnya yang terbagi dua ya. Yang penting kelompok pertama ini yang bilang, yang penting sih kebutuhan pokok aman, pengeluaran lain ya nanti dulu gitu. Terus ada kelompok kedua yang berpikir hidup itu tetap harus dinikmati, jangan semua dipotong nanti sampai stres sendiri gitu. Jadi dijalanin aja gimana alurnya gitu intinya ya. Ya sebenarnya dua-duanya punya alasan sih sobat bana, karena pada akhirnya mengatur keuangan itu terutama keuangan rumah tangga ya, ini memang bukan perkara mudah. Kadang-kadang kita nih yang mengendalikan keuangan, ibu-ibu ya, ini memilih antara kebutuhan hari ini dan juga rencana untuk hari-hari mendatang seperti itu.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
8: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
9: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
10: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
11: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
12: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
13: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Nah, ini dari portal resmi Siska Perpabu Provinsi Jawa Timur ya, untuk kisaran harga kebutuhan pokok untuk kategori cabai dan sayuran, Sobat Bana. Untuk wilayah Ngawi ya, cabai rawit merah ini berkisar antara Rp60.000 sampai Rp82.000 per kilogram, meskipun di bulan Maret lalu sempat menembus angka Rp100.000. Terus cabai merah besar Rp25.000 hingga Rp40.000 per kilogram ya. Untuk merah keritingnya Rp30.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Kubis sini Rp13.000 per kilogram dan wortel Rp22.000 per kilogram, Sobat Bana. Nah, menyikapi naik turunnya harga kebutuhan pokok, gimana Sobat Bana? Apakah masih aman belanjanya atau justru sudah mulai dikurangin gitu? Apakah hemat sekarang menjadi pilihan bijak atau justru tanda kondisi ekonomi mulai terasa berat ya kira-kira? Oke, yang sudah buka lagi di sini, selamat pagi dulu nih dari Ibu Darti ya. Ibu Darti, kalau saya sih tetap belanja kebutuhan pokok, tapi cuman jumlahnya disesuaikan. Kalau naik dirasa terlalu tinggi ya, dikurangin aja sih gitu loh Mbak. Oh, jadi kalau naik berarti solusinya dikurangin belanjaannya gitu ya Bu Darti ya. Oke deh, terima kasih. Artinya prioritas itu tetap jalan, tapi hanya porsinya aja mungkin yang perlu diatur gitu ya Ibu Darti ya. Oke deh, terima kasih. Juga saat pagi nih Mbak Dina. kalau Mbak Dina sekarang sih lebih ini sih lebih sering masak di rumah daripada beli jadi gitu. Tapi ada juga loh Mbak yang milih beli jadi, katanya lebih hemat sih. Gak tahu ya kalau Mbak Dina gitu. Kalau Mbak Dina sih sekarang lebih sering masak di rumah, lebih hemat. Jadi kebutuhan tetap bisa teratasin, kebutuhan tetap bisa dipenuhin, tapi anggarannya bisa diminimalis. Katanya sih seperti itu Mbak Dina. Oke, makasih. Ini mungkin juga jadi tren banyak, jadi tren banyak keluarga sih ya. Selain hemat, kadang-kadang masak di rumah kan jadi sehat juga gitu ya, gak sih?

0: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, dari beberapa komentar yang tadi sudah sempat masuk ya di ngopi spesial pagi hari ini, ada yang bisa kita pelajarin Sobat Bana. Kalau saat harga bahan pokok naik turun ya, tiap keluarga itu ternyata punya cara bertahan sendiri-sendiri gitu loh. Ada yang mulai berhemat, ada yang menyusun ulang prioritasnya, ada juga yang memilih tetap tenang tapi sambil mencari cara gimana ngatur pengeluaran biar gak jebol gitu. Yang jelas apa ya, belanja ini bukan sekedar ini sih, bukan sekedar soal membeli barang saja ya Sobat Bana, tapi juga soal kebijaksanaan gitu ya dalam mengatur pengeluaran, dalam mengelola kebutuhan seperti itu gitu. Karena hidup itu bukan tentang siapa yang paling banyak belanja Sobat Bana, tapi siapa yang paling bijak mengatur rezekinya gitu loh ya. Kalau rezekinya segini, ada yang merasa udah cukup tapi ada yang merasa aduh kurang banget gitu. Nah itu tergantung siapa yang paling bijak untuk mengatur rezekinya gitu aja sih ya. Oke deh Sobat Bana, kayaknya gak bisa lama-lama lagi untuk menemani pagi hari ini di Ngopi Spesial. Jadi buat kamu yang belum sempat kasih tanggapan atau komentarnya, nanti bisa ikutan ya di Ngopi Bahana, di Ngopi Senja, ataupun juga di Ngopi Santai gitu. Dila pamit dulu dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Senin 18 Mei. Pokoknya tetap semangat, tetap cerdas juga mengatur keuangannya, tetap cerdas juga mikirin kebutuhannya Sobat Bana. Jangan sampai kedodoran di belakang ya. Oke, kita ketemu lagi besok di Ngopi Spesial 104,5 FM Bahana Radio. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses untuk Sobat Bahana, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Bergabung di Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

penuh informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 18 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Sebanyak 90 KDKMP di Lamongan mulai beroperasi. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nanda.
2: Baik, terima kasih sobat. Sebanyak 90 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur mulai beroperasi setelah diresmikan serentak bersama 1061 KDKMP secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto dari Kabupaten Nganjuk. Bupati Lamongan Yurnur Effendi mengatakan pemerintah daerah optimis program penguatan ekonomi desa melalui KDKMP dapat berjalan optimal di wilayah setempat. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, jumlah total KDKMP

0: di daerah itu mencapai 474 unit dengan target pembangunan 329 gerai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 214 gerai telah selesai dibangun 100%, 102 gerai masih dalam proses pembangunan, sedangkan 158 lainnya belum memulai pembangunan. Selain itu, masih terdapat 12 desa yang belum memiliki lahan untuk pembangunan gerai KDKMP. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio. Silakan.
1: Nanda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Guru honorer akan dihapus 2026. Ngawi masih kekurangan ratusan guru. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di tengah rencana penghapusan status guru honorer oleh pemerintah pusat pada akhir 2026, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih menunggu petunjuk teknis terkait kejelasan nasib ratusan guru honorer di daerahnya. Hingga kini belum ada kepastian mengenai skema lanjutan apakah para guru honorer akan diangkat menjadi P3K atau melalui mekanisme lainnya. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi mencatat saat ini terdapat sekitar 350 guru honorer yang mengajar di tingkat SD dan SMP negeri. Seluruhnya telah terdaftar dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Kepala Bidang Pemetaan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dikbud Ngawi, Lantik Kusuma Aji mengatakan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat setelah terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur izin mengajar guru honorer hingga akhir 2026.
3: Karena informasinya akan ada skema baru terkait dengan guru honorer itu, karena juga pada saat ini di Kabupaten Ngawi juga masih kekurangan guru, ada sekira kita kekurangan guru ada sekira 500 guru. Yang harapannya tentunya teman-teman honorer kita yang sekira 350 itu mendapatkan skema atau kepastian terkait dengan status kepegawaiannya. Dan juga kita kekurangan guru juga karena juga gelombang pensiun yang sangat besar. Rata-rata kita di tiap tahunnya itu ada sekira 200 sampai 250 guru yang pensiun. Satuan SMP. Pendidikan kalau di SD ada sekira 476 SD negeri, dan di SMP ada sekira 50 SMP negeri.
2: Menurutnya keberadaan guru honorer masih sangat dibutuhkan di Ngawi. Pasalnya daerah ini masih kekurangan tenaga pendidik, terutama di jenjang SD dan SMP negeri. Kebutuhan guru diperkirakan mencapai sekitar 500 orang, sementara setiap tahun ada sekitar 200 hingga 250 guru ASN memasuki masa pensiun. Kondisi tersebut membuat peran guru honorer selama ini menjadi penopang penting dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Meski begitu, dari sisi kesejahteraan, sebagian besar guru honorer masih mengandalkan honor dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS, sesuai kemampuan anggaran masing-masing sekolah. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan status guru honorer akan dihapus pada 2026 dan diarahkan beralih menjadi P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Namun hingga kini pemerintah daerah masih belum menerima petunjuk teknis mengenai mekanisme peralihan tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Perselisihan pagar berujung bui. Kesal ditegur, wanita di Blondong Lamongan tega lempar tetangga pakai bata putih. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Seorang perempuan berinisial ES berusia 49 tahun terpaksa didekam di sel tahanan Polres Lamongan setelah nekat menganiaya tetangganya sendiri. S yang berusia 50 tahun di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Peristiwa tragis ini terjadi pada Senin sore 11 Mei 2026 sekitar pukul 15.30 WIB di depan rumah korban. Kejadian bermula dari cekcok mulut yang dipicu oleh tindakan pelaku membangun pagar tembok setinggi 1,5 hingga 3 meter dengan panjang sekitar

0: sekitar 7 meter tepat di depan tempat tinggal korban yang dinilai menutup akses jalan serta menghalangi toko sembako milik korban. Kasihumas Polres Lamongan Ibda MM Said menjelaskan bahwa pelaku tidak terima saat ditegur mengenai tingginya tembok tersebut, langsung melempar batu bata putih atau saren di balik pagar ke rumah korban. Lemparan itu mengenai dahi korban hingga robek mengeluarkan darah dan harus dilarikan ke rumah sakit Ki Ageng Brondong untuk mendapatkan 7 jahitan.
1: Yang dapat kami sampaikan bahwa unit PPA telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial ES, warga Kecamatan Brondong. Untuk penyebab terjadinya dugaan penganiayaan saat ini masih proses sidik.
0: Kasus konflik bertetangga ini kini ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Lamongan setelah dilimpahkan dari Polsek Brondong, di mana pelaku dijerat dengan pasal 466 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Magetan. Polisi selidiki penemuan jasad bayi di selokan Desa Trisono Ponorogo. Selengkapnya, kami terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat warga Desa Trisono Kecamatan Babatan Kabupaten Ponorogo digegerkan dengan penemuan jasad bayi yang dibungkus plastik resek di selokan besar dekat jalan raya Sabtu sore. Perangkat Desa Trisono Prayitno mengatakan jasad bayi pertama kali diketahui sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat setelah warga mencium bau menyengat dari arah selokan. Prayitno mengaku jasad bayi ditemukan dalam kondisi terbungkus plastik resek dengan posisi tengkurap. Bagian tubuh seperti tangan dan kepala masih terlihat utuh meski kondisi jasad mulai membusuk. Teman itu kemudian langsung dilaporkan ke pihak kepolisian dan bidan desa untuk penanganan lebih lanjut.
4: Sekitar jam 5 itu Pak Warno duduk di sini, itu bahwa ada bau menyengat. Dia datang ke rumah saya, kebetulan saya nggak di rumah, ketemu saya pas juga di sini. Terus saya lihat kok seperti bayi, akhirnya saya memanggil istri saya untuk memastikan itu benar-benar bayi atau bukan. Setelah itu ternyata bayi, saya menghubungi Kapolsek sama bidan desa.
3: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan, polisi masih melakukan olah TKP dan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian bayi tersebut.
5: Saat ini kita masih melakukan penyelidikan mendalam. Kita belum berani menyimpulkan dibuang atau bagaimana. Karena warga sekitar korban itu pun saat ini yang kita dapat diperkirakan tidak ada warganya yang diambil. Nanti kita cek apakah benar itu. Sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan ya. Tolong nanti disampaikan kepada rekan-rekan, kita minta doanya segera terungkap dunia ya. Olah TKP menyimpulkan kita harus melakukan pengecekan secara medis. Nah, mungkin baru besok diketahui jenis kelamin apa, nanti dokter akan menyimpulkannya. Masih utuh. Sekilas kita lihat, tapi nanti biar visum yang akan melakukan, dokter yang akan menentukan apa kondisi saat ini bayi dalam keadaan meninggal disebabkan apa ya.
3: Polisi juga berencana melakukan otopsi dengan melibatkan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Kediri Polda Jatim untuk memastikan kondisi dan penyebab kematian bayi. Dari Kabupaten Ponorogo, Adimas Sukoco Rasyah melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Linda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Kasih si Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
1: Pupuk kasih si Astro tablet Sumadio dateng.
2: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi. Bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Berarti nek duk pelangganmu rabok hormati ngono?
1: Mboten. Nek kenali koyo sampean dan duduk pelanggan iso ae cinta.

0: aku sing salah.
1: Loh, salahmu Ayu.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...
5: Oh,

0: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.

0: apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: kilo bocah sing dinteni bintang Fortuna. Happy Asmara, Delva Irawan.
1: Yen sayangku dijogo jadi sio-sio, Mas.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu, karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

0: Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM.
1: Bahana FM Ngawi, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi. Bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
2: Baru, Stoklin Soft Urgent Double Perfume dengan 2 kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Urgent Double Perfume hadir ke
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.
5: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
6: Ngerayu ya?
5: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
6: Mau nambah lagi?
5: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
6: Ini loh mas, dikasih bawang.
5: Hah? Bambang?
6: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
7: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
5: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngecat seorang lain, coba tahan dulu, karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
2: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 18 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Sebanyak 90 KDKMP di Lamongan mulai beroperasi. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nanda.
3: Baik, terima kasih sobat. Sebanyak 90 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur mulai beroperasi setelah diresmikan serentak bersama 1.061 KDKMP secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto dari Kabupaten Nganjuk. Bupati Lamongan Yurnur Effendi mengatakan pemerintah daerah optimis program penguatan ekonomi desa melalui KDKMP dapat berjalan optimal di wilayah setempat. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, jumlah total KDKMP di daerah itu mencapai 474 unit dengan target pembangunan 329 gerai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 214 gerai telah selesai dibangun 100%,

0: 102 gerai masih dalam proses pembangunan, sedangkan 158 lainnya belum memulai pembangunan. Selain itu, masih terdapat 12 desa yang belum memiliki lahan untuk pembangunan gerai KDKMP. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
1: Nanda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Guru honorer akan dihapus 2026. Ngawi masih kekurangan ratusan guru. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di tengah rencana penghapusan status guru honorer oleh pemerintah pusat pada akhir 2026, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih menunggu petunjuk teknis terkait kejelasan nasib ratusan guru honorer di daerahnya. Hingga kini belum ada kepastian mengenai skema lanjutan apakah para guru honorer akan diangkat menjadi P3K atau melalui mekanisme lainnya. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi mencatat saat ini terdapat sekitar 350 guru honorer yang mengajar di tingkat SD dan SMP negeri. Seluruhnya telah terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Kepala Bidang Pemetaan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dikbud Ngawi, Lantik Kusuma Aji mengatakan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat setelah terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur izin mengajar guru honorer hingga akhir 2026.
3: Karena informasinya akan ada skema baru terkait dengan guru honorer itu, karena juga pada saat ini di Kabupaten Ngawi juga masih kekurangan guru, ada sekira kita kekurangan guru ada sekira 500 guru. Yang harapannya tentunya teman-teman honorer kita yang sekira 350 itu mendapatkan skema atau kepastian terkait dengan status kepegawaiannya. Dan juga kita kekurangan guru juga karena juga gelombang pensiun yang sangat besar. Rata-rata kita di tiap tahunnya itu ada sekira 200 sampai 250 guru yang pensiun. Satuan SD, pendidikan kalau di SD ada sekira 476 SD negeri dan di SMP ada sekira 50 SMP negeri.
2: Menurutnya keberadaan guru honorer masih sangat dibutuhkan di Ngawi. Pasalnya daerah ini masih kekurangan tenaga pendidik, terutama di jenjang SD dan SMP negeri. Kebutuhan guru diperkirakan mencapai sekitar 500 orang, sementara setiap tahun ada sekitar 200 hingga 250 guru ASN memasuki masa pensiun. Kondisi tersebut membuat peran guru honorer selama ini menjadi penopang penting dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Meski begitu, dari sisi kesejahteraan, sebagian besar guru honorer masih mengandalkan honor dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS, sesuai kemampuan anggaran masing-masing sekolah. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan status guru honorer akan dihapus pada 2026 dan diarahkan beralih menjadi P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Namun hingga kini, pemerintah daerah masih belum menerima petunjuk teknis mengenai mekanisme peralihan tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Perselisihan pagar berujung bui. Kesal ditegur, wanita di Brondong Lamongan tega lempar tetangga pakai bata putih. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Seorang perempuan berinisial ES berusia 49 tahun terpaksa didekam di sel tahanan Polres Lamongan setelah nekat menganiaya tetangganya sendiri. S yang berusia 50 tahun di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Peristiwa tragis ini terjadi pada Senin sore 11 Mei 2026 sekitar pukul 15.30 WIB di depan rumah korban. Kejadian bermula dari cekcok mulut yang dipicu oleh tindakan pelaku membangun pagar tembok setinggi 1,5 hingga 3 meter dengan panjang sekitar 7 meter tepat di depan tempat tinggal korban, yang dinilai menutup akses jalan serta menghalangi toko sembako milik korban. Kasihumas Polres Lamongan Ibda MM Said menjelaskan bahwa pelaku tidak terima saat ditegur mengenai tingginya tembok tersebut, langsung melempar batu bata putih atau saren di balik pagar ke rumah korban. Lemparan itu mengenai dahi korban hingga robek mengeluarkan darah dan harus dilarikan ke rumah sakit Ki Ageng Brondong untuk mendapatkan 7 jahitan.
5: Yang dapat kami sampaikan bahwa unit PPA telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial ES, warga Kecamatan Brondong. Untuk penyebab terjadinya dugaan penganiayaan saat ini masih proses sidik.
4: Kasus konflik bertetangga ini kini ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Lamongan setelah dilimpahkan dari Polsek Brondong, di mana pelaku dijerat dengan pasal 466 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Magetan. Polisi selidiki penemuan jasad bayi di selokan Desa Trisono Ponorogo. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
6: Baik, terima kasih. Sobat warga Desa Trisono Kecamatan Babatan Kabupaten Ponorogo digegerkan dengan penemuan jasad bayi yang dibungkus plastik resek di selokan besar dekat jalan raya Sabtu sore. Perangkat Desa Trisono Prayitno mengatakan jasad bayi pertama kali diketahui sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat setelah warga mencium bau menyengat dari arah selokan. Prayitno mengaku jasad bayi ditemukan dalam kondisi terbungkus plastik resek dengan posisi tengkurap. Bagian tubuh seperti tangan dan kepala masih terlihat utuh meski kondisi jasad mulai membusuk. Teman itu kemudian langsung dilaporkan ke pihak kepolisian dan bidan desa untuk penanganan lebih lanjut.
7: Sekitar jam 5 itu Pak Warno duduk di sini, itu bahwa ada bau menyengat. Dia datang ke rumah saya, kebetulan saya nggak di rumah, ketemu saya pas juga di sini. Terus saya lihat kok seperti bayi, akhirnya saya memanggil istri saya untuk memastikan itu benar-benar bayi atau bukan. Setelah itu ternyata bayi, saya menghubungi Kapolsek sama bidan desa.
6: Sementara itu Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan polisi masih melakukan olah TKP dan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian bayi tersebut.
8: Saat ini kita masih melakukan penyelidikan mendalam. Kita belum berani menyimpulkan dibuang atau bagaimana, karena warga sekira korban itu pun saat ini yang kita dapat diperkirakan tidak ada warganya yang hamil. Nanti kita cek apakah benar itu. Sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan ya. Tolong nanti disampaikan kepada rekan-rekan, kita minta doanya segera terungkap benarnya ya. Olah TKP menyimpulkan kita harus melakukan pengecekan secara medis. Nah, mungkin baru besok diketahui jenis kelamin apa, nanti dokter akan menyimpulkan ya. Masih utuh. Sekilas kita lihat, tapi nanti biar visum yang akan melakukan, dokter yang akan menentukan apa kondisi saat ini bayi dalam keadaan meninggal disebabkan apa ya.
6: Polisi juga berencana melakukan otopsi dengan melibatkan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Kediri Polda Jatim untuk memastikan kondisi dan penyebab kematian bayi. Dari Kabupaten Ponorogo, Adimas Koco Rasyaf melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Linda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.
9: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Di edisi hari Senin ya, 13 Mei 2026. Barengan Lupita Bahana, dan pastinya di siang hari ini yang mungkin lagi menikmati makan siang ya. Kira-kira makan siangnya apa ini ya? Kalau panas seperti ini. Dan jangan lupa juga topik kita hari ini, harga bahan pokok naik turun, belanja masih aman atau mulai dikurangi gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445. Masih bersama Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aman. Gampang sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano. Sono kuwi ya panggilanmu ke.
2: Yo, kan lo gak ganteng bu. Mau kan yo susunya uwe yo sakit gendaran manis.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Iku nek menang lho Bu, dina no makane. Ojo susu suwe to.
1: Nang sawet kono lho opo? Melu-melu trading opo melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini. Gue kan yo reti to aku biyen iki hobine manu. Rasa nesu-nesu, si tanganmu kok bronjal-bronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis padha gak no, manukku menang. Engko tak tukoke mesin cuci, mbek tambah ayu, tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan
2: ora? Wis paling sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Susu iso
2: oke. Oke. Ya ben.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, Sobat Bahana. Ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur ya, yang butuh modal untuk usaha. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah ya, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Ini jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Ada juga kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, masih bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, atau mungkin barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat, stamina masih tetap prima ya. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar gitu ya. Penuh semangat pastinya ya. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat menang.

semuanya. Harga bahan pokok naik turun ya, belanja masih aman atau mulai dikurangi gitu ya. Nah ini kira-kira bagaimana ya pendapat sobat Bana semuanya atau opininya gitu. Ditunggu opininya ya, yang sudah gabung terima kasih Rina ini ya. Rina terima kasih Rina, kalau kebutuhan pokok masih saya beli normal tapi sekarang lebih pilih-pilih yang penting cukup buat keluarga. Ya terima kasih buat Mbak Rina. Dari Mas Dedi terima kasih ya, ini harga cabai beras kadang bikin kaget nongkrong mulai dikurangi. Biar pengeluaran aman katanya, ya terima kasih ya. Terus dari Mbak Selastri ini ya, yang ada di Ngeneng, terima kasih, belanja dapur tetap jalan. Cuma lauk mahal jadi lebih sering masak yang sederhana saja. Dari Pak Bayu, terima kasih, yang ada di Kedung Galar juga ini ya, terima kasih Pak Bayu. Masih aman sih, tapi sekarang setiap belanja harus ada catatannya biar nggak kebablasan. Terima kasih udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu ya. Nanti bisa WA di 085634545 ya. Tapi kita hari ini ya sobat Bana semuanya masih tentang harga bahan pokok naik turunnya, belanja masih aman atau mulai dikurangi gitu. Yang mau gabung lagi masih ditunggu. Nah ini ada 4 macam kredit ya, tinggal pilih nih mana yang dipilih. Yang butuh modal untuk usaha, ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya lateral pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit itu yang sifatnya konsumsi ya. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang jasa industri, talangan untuk kontraktor, dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran ini jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana, yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 45 45.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sintar Sintar.
1: Mas Silva.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
3: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
5: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banah Radio. Selamat siang Sobat Banah di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Banah bersama saya Lupita Banah dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah. Jangan lupa juga ini ya buat Sobat Banah semuanya, ini yang mau ini ya, apa itu, mau pinjam di Bank UMKM Jawa Timur ya, jaminannya itu cuma BPKB atau sertifikat ya. Dapat memberikan kredit, jaminannya itu tabungan, deposito, bunga sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan, juga badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya ya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur, ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Kita lanjutkan lagi ya di Ajang Ngopi Banah bersama saya Lupita Banah dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga harga bahan pokok naik turun. Belanja masih aman atau mulai dikurangi? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Sebelum kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Banah kali ini ya, masih ada informasi buat Sobat Banah semuanya di siang hari ini ya, Sobat Banah semuanya. Sebelum kita lanjutkan lagi ya Sobat Banah, kali ini ada informasi dari Lamongan ya. Kebakaran melanda sebuah rumah yang juga dijadikan kandang kambing di Dusun Jubel, Desa Jubel Kidul, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan pada Senin 18 Mei 2026. Dalam peristiwa itu, puluhan kambing berhasil diselamatkan warga dari kobaran api. Asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi dari lokasi kebakaran sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Rumah milik Suwadak yang saat ini bekerja di Surabaya diketahui dalam kondisi kosong dan hanya digunakan untuk memelihara kambing. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung berdatangan membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Mereka juga berjibaku mengevakuasi ternak yang berada di dalam kandang agar tidak ikut terbakar. Sebanyak 69 ekor kambing berhasil diselamatkan dari kobaran api. Namun satu ekor kambing dilaporkan mati terpanggang. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Banah ya bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Banah semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun barusan gabung di live streaming di www.banfmngai.com. juga selamat siang semuanya. Baik, kali ini ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya Sobat Banah. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM. Teleponnya 0351 749778. Kantor Kasio Gorogo, Jalan Mojopahit 45, telepon 731412. Kantor Kasine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Krambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Ngeneng, Jalan Pike Sudono Ngeneng Ngawi, telepon 447732. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di Ajang Ngopi Banah bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, belanja saat harga naik turun ya. Ini belanja kita masih aman atau mulai dikurangi ya. Dari Lina ini ya, yang ada di Karangjati, terima kasih ya. Kalau ada promo baru belanja banyak, sekarang lebih hemat dibanding sebelumnya. Dari Mas Rizal, terima kasih Mas Rizal yang ada di Mantingan. Buat Mbak Lebitanya, pokoknya selamat bertugas ya, terima kasih ya.

BBM sama kebutuhan harian naik turun, jadi uang jajan saya kurangi dulu. Terus dari Mbak Wati yang dari Padas, terima kasih. Belanja masih aman, tapi hiburan sama ngopi di luar mulai jarang. Tapi sekarang banyak anak muda malah seringnya ngopi loh ya. Baik sebetulnya semuanya, sampai di sini dulu di Ajang Ngopi Bahana bersama Bang UMKM Jawa Timur ya. Nanti ketemu lagi sama Lupita di sesi yang ke

0: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, guru honorer akan dihapus 2026. Ngawi masih kekurangan ratusan guru. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Terima kasih dari Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, di tengah rencana penghapusan staf guru honorer oleh pemerintah pusat pada akhir 2026, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih menunggu petunjuk teknis terkait kejelasan nasib ratusan guru honorer di daerahnya. Hingga kini belum ada kepastian mengenai skema lanjutan apakah para guru honorer akan diangkat menjadi P3K atau melalui mekanisme lainnya. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi mencatat saat ini terdapat sekitar 350 guru honorer yang mengajar di tingkat SD dan SMP negeri. Seluruhnya telah terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Kepala Bidang Pemetaan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dikbud Ngawi, Lantik Kusuma Aji, mengatakan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat setelah terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur izin mengajar guru honorer hingga akhir 2026.
2: Karena informasinya akan ada skema baru terkait dengan guru honorer itu, karena juga pada saat ini di Kabupaten Ngawi juga masih kekurangan guru, ada sekira kita kekurangan guru ada sekira 500 guru. Yang harapannya tentunya teman-teman honorer kita yang sekira 350 itu mendapatkan skema atau kepastian terkait dengan status kepegawaiannya. Dan juga kita kekurangan guru juga karena juga gelombang pensiun yang sangat besar. Rata-rata kita di tiap tahunnya itu ada sekira 200 sampai 250 guru yang pensiun.
3: Di berapa mas?
2: Satuan SD, pendidikan kalau di SD ada sekira 476 SD negeri dan di SMP ada sekira 50 SMP negeri.
1: Menurutnya keberadaan guru honorer masih sangat dibutuhkan di Ngawi. Pasalnya daerah ini masih kekurangan tenaga pendidik, terutama di jenjang SD dan SMP negeri. Kebutuhan guru diperkirakan mencapai sekitar 500 orang, sementara setiap tahun ada sekitar 200 hingga 250 guru ASN memasuki masa pensiun. Kondisi tersebut membuat peran guru honorer selama ini menjadi penopang penting dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Meski begitu, dari sisi kesejahteraan, sebagian besar guru honorer masih mengandalkan honor dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS, sesuai kemampuan anggaran masing-masing sekolah. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan status guru honorer akan dihapus pada 2026 dan diarahkan beralih menjadi P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Namun hingga kini, pemerintah daerah masih belum menerima petunjuk teknis mengenai mekanisme peralihan tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat Bana, guru honorer akan dihapus 2026, Ngawi masih kekurangan ratusan guru. Kita kembali lagi ke ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Seratus FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana, jumpa lagi dengan saya Lupita Bana di ajang Ngopi Bana di sesi yang kedua ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi. Selamat siang semuanya ya. Dan jangan lupa juga ya Sobat Bana semuanya yang lagi menikmati kebersamaan ya barengan keluarga ya, selamat siang semuanya. Sobat Bana semuanya, topik kita hari ini ya, harga bahan pokok naik turun, belanja masih aman atau mulai dikurangi? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Roman, Opa, Tino, Asis, Kepa, Aku,

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: power gain, push.
1: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana. Topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, masih tentang belanja ini ya. Belanja ini harga bahan pokok naik turun ya, belanja masih aman atau mulai dikurangi gitu ya. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 085-6345-4545. Terima kasih ya udah gabung dari Mbak Mira ini ya. Terima kasih, sekarang kalau ke pasar bawa uang pas supaya gak kalap. Ya pastinya kalau lebih itu mesti kalap ya, pengen ini pengen itu. Terus dari Mas Hendra, terima kasih banget, harga telur dan minyak kadang naik jadi harus pintar atur menu harian ya. Terus dari Mbak Yuni yang ada di sini, terima kasih Mbak Yuni, masih bisa belanja normal cuma sekarang lebih sering bandingin harga antar toko. Dari Mas Fajar, terima kasih, kalau kebutuhan pokok tetap prioritas, yang dikurangi biasanya belanja online ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana, sudah masuk di sesi yang kedua ya barengan Lupita Bahana. Dan pastinya di siang hari ini yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung di live streaming di www.bahanafmngayu.com, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini ya. Yang mau gabung masih ditunggu. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, ada informasi dulu ya buat Sobat Bana semuanya. Di siang hari ini, Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Jakarta mencatat terdapat 3 kasus hantavirus di wilayah ibu kota. Selain itu, terdapat 6 kasus suspek hantavirus yang ditemukan di Jakarta. Kepala Dinkes Provinsi Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan hingga saat ini ditemukan 3 kasus positif hantavirus.

virus, namun 3 orang itu telah dinyatakan sembuh. Yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, harus pakai topik atau opini ya. Masih tentang harga bahan pokok naik turun ya, belanja masih aman atau mulai dikurangi gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana. Dan yang mau gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya. Harga bahan pokok naik turun ya, belanja masih aman atau mulai dikurangi? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang sudah gabung ya tadi ya, terima kasih banget tadi buat Mas Robi ya. Terima kasih Mas Robi udah gabung ya. Naik turunnya harga bikin mikir dua kali buat beli barang yang gak penting ya. Tadi Mbak Santi yang dari Kaserman ya, terima kasih banget, belanja tetap jalan tapi sekarang lebih sering cari sayur lokal yang murah. Harga bahan pokok naik turun, belanja masih aman atau mulai dikurangi gitu ya. Ditunggu opininya ya. Nah yang sudah gabung lagi Mas Agus, terima kasih Mas Agus. Menurut saya masih aman asal bisa mengatur kebutuhan dan tidak boros. Dari Mbak Novi, terima kasih, jajanan kopi kekinian mulai dikurangi, lebih pilih nabung buat kebutuhan rumah. Dari Pak Tono ya, terima kasih, yang terasa itu cabai sama bawang, kalau mahal ya menunya disesuaikan. Dari Rika, terima kasih Rika udah gabung, belanja bulanan sekarang harus lebih disiplin apalagi kalau punya anak sekolah. Dari Mas Andi, terima kasih Mas Andi udah gabung ya, kalau pendapatan tetap harga naik turun terus mau gak mau juga harus lebih hemat ya. Terima kasih ya udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Tadi yang udah gabung di ajang Ngopi Bahana, yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Topik kita hari ini, harga bahan pokok naik turun, belanja masih aman atau mulai dikurangi ya. Ditunggu opininya sampai nanti jam 2 ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana kali ini ya Sobat Bana semuanya, yang sudah gabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio juga, selamat siang semuanya ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana kali ini, ada informasi olahraga buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Baik, kali ini ada informasi Sobat Bana, sejumlah alat utama sistem persenjataan

alutsista, strategis TNI Angkatan Udara ditampilkan saat acara secerah terima alutsista strategis untuk TNI Angkatan Udara yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Senin 18 Mei 2026. Alutsista yang diserah terimakan antara lain pesawat MRCA Rafael, pesawat Falcon 8X, pesawat A400M, radar GJI GM403, Smart Weapon Hammer, dan rudal Meteor. Penambahan alutsista ini merupakan bagian dari program modernisasi alutsista nasional yang dilakukan Prabowo pada saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan di periode pemerintahan sebelumnya. Prabowo menyatakan penambahan alutsista merupakan salah satu tonggak penting dalam memperkuat kemampuan pertahanan nasional. Baik Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di Ajang Ngopi Bahana edisi hari Senin 18 Mei 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas! Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane manis pungkasane. Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
2: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki Ring Road Plosorejo Kandangan Ngawi.
0: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto Singget Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
0: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saclak panjenengan.
3: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

0: Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu. Karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: anjen tenan dik. Nyaman tok ya ora cukup. Kabeh ya butuh biaya. Tapi tekan kene Kang Mas sadar dik.
1: Sepurane wis. Gedine rasa tresnaku tetep kalah kali restune waktu.
0: Muga sampean bahagia dek yo.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.

0: Istimewa tenan, Mas.
1: Istimewa, Mas.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, Bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, Bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Teh jus!
4: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Wingsburg.
7: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabang.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
5: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
7: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu. Karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

0: Kamu kenal?
1: Enggak.
0: Beberapa hari ini sering datang ke sini. Selalu nangis dia.

Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Prime Net.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 18 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Kodim 0812 Lamongan, siapkan tatusan calon karyawan Koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Rinda.
1: Baik, terima kasih sobat. Menjelang Grand Launching Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 16 Mei mendatang, Kodim 0812 Lamongan bergerak cepat. Sebanyak ratusan calon karyawan koperasi menjalani pembekalan intensif di KDKMP Sukorejo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Langkah ini diambil untuk memastikan operasional koperasi di tingkat desa dapat berjalan secara profesional, transparan, dan mampu menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan. Para peserta merupakan perwakilan dari 90 titik koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Kegiatan pembekalan ini dipimpin langsung oleh Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infanteri Deni Suryo Anggodikdo. Menyatakan bahwa pelatihan ini sangat krusial agar saat peresmian nanti seluruh sumber daya manusia sudah siap untuk bekerja.
2: Hari ini sampai besok melaksanakan pembekalan dalam arti pembekalan oleh tim Agrinas diajari gimana mekanisme operasional ke depannya sehingga pada saat tanggal 16 benar-benar dinyatakan koperasi itu bisa melaksanakan operasional terkait jual beli barang.
1: Pembekalan dilakukan tidak hanya mengacu teori yang ada di dalam kelas, tetapi juga simulasi langsung di lapangan. Staf marketing PT Agrinas Pangan Nusantara, Arnold Hanok, menyebutkan bahwa materi difokuskan pada penguatan SOP di setiap lini posisi karyawan.
3: Nanti yang hadir di sini adalah calon dari asisten kepala toko, jadi mereka berhak dan wajib untuk tahu setiap jenis operasional ataupun standar prosedur dari penerimaan barang, cara kasih bekerja, dan juga pramu niaga.
4: Dengan pembekalan 2 hari ini cukup ya untuk memberikan?
3: Iya, pembekalan untuk 2 hari ini diharapkan cukup untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi setiap calon asisten kepala toko di KDKMP di Lamongan.
1: Pembekalan ini diharapkan menjadi modal teknis yang kuat agar Koperasi Merah Putih tidak hanya sekedar menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi nyawa baru bagi peningkatan kesejahteraan warga desa di Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
0: Rinda, reporter dari Prameswara FM Lamongan. Masih di Lamongan? Disnas Kesuan Lamongan perketat pemeriksaan ternak di perbatasan jelang Idul Adha. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi FM Lamongan, Novi.
5: Baik, terima kasih sobat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnas Kesuan Lamongan memperketat pengawasan lalu lintas pengangkutan ternak di perbatasan Lamongan, Jombang menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Operasi penyekatan digelar di jalur perbatasan Lamongan dan Jombang pada hari Minggu kemarin. Kata Kepala Disnas Kesuan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati, petugas memeriksa sedikitnya 9 kendaraan pengangkut ternak yang melintas dari dua arah. Pemeriksaan meliputi pengecekan suhu tubuh hewan, kondisi fisik luar, serta kelengkapan dokumen surat keterangan kesehatan hewan. Petugas juga memeriksa bagian kulit, mata, kuku, dan mulut hewan ternak untuk memastikan tidak ada indikasi penyakit menular. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
0: Novi, reporter dari Radio Ronggohadi FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Magetan. Kemenang Ponorogo tambah juru sembelih halal jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo menambah jumlah juru sembelih halal atau juleha menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upacara ini dilakukan melalui pelatihan penyembelihan hewan kurban yang diikuti ratusan peserta dari berbagai wilayah Ponorogo. Pelatihan digelar di UIN Kiai Ageng Muhammad Besari pada hari Kamis dengan melibatkan sekitar 2

0: 200 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah Kemenak untuk memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai syariat Islam dan standar kesehatan. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kemenak Ponorogo M. Tohari mengatakan jumlah julea bersertifikat di Ponorogo saat ini masih belum mencukupi kebutuhan saat Idul Adha. Menurut Tohari, kebutuhan tenaga penyembelih halal terus meningkat seiring banyaknya tempat ibadah yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban di Ponorogo. Data Kemenak mencatat terdapat 2.379 masjid dan 3.613 musola di Ponorogo yang berpotensi melakukan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini. Karena itu, Kemenak mendorong pengurus masjid dan musola memanfaatkan tenaga juleha bersertifikat secara bergantian agar proses penyembelihan tetap sesuai ketentuan agama dan kesehatan. Selain mempelajari teknik penyembelihan sesuai syariat, peserta juga mendapatkan pelatihan penanganan hewan kurban sebelum pemotongan dilakukan. Materi tersebut diberikan untuk mengantisipasi hewan kurban lepas atau mengamuk saat proses penyembelihan hewan berlangsung.
1: Pelatihan-pelatihan sudah sekitar 500 yang sudah beberapa kali melakukan pelatihan IPD Juleha ini, dan setiap kali event itu sekitar 100-200 peserta.
0: Dari Kabupaten Ponorogo, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasimagetan. Berikutnya, kami menuju Ngawi. Diduga mabuk, tiga pelajar di Ngawi nekat lempari bus hingga kaca pecah. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, aksi nekat tiga pelajar di Kabupaten Ngawi berujung diamankan aparat kepolisian setelah diduga melempari sebuah bus yang melintas di jalur utama Ngawi Caruban. Insiden tersebut menyebabkan kaca depan bus pecah dan sopir mengalami luka akibat terkena serpihan kaca. Peristiwa itu melibatkan dua pelajar tingkat SMK dan seorang siswa SMP. Empat usai polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dari korban. Bus yang menjadi sasaran diketahui merupakan armada Dinata Trans dengan nomor polisi K7655OD. Lemparan batu menghantam bagian depan kendaraan hingga merusak kaca dan membahayakan pengemudi yang tengah mengemudi. Kapolsek Pada Sugeng Wahyudi mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan kejadian. Dari hasil pemeriksaan awal, para pelaku diduga berada di bawah pengaruh minuman keras saat melakukan aksi tersebut. Sementara itu, motif pelemparan masih terus didalami oleh petugas.
4: Kronologisnya begini, ketika bis itu berjalan dari arah timur, sesampainya di TKP, yaitu dekatnya GSPI Desa Kwadungan Lor, di jalan raya ini, Ngawi Caruban, itu berpasangan dengan sepeda motor berboncengan tiga. Sampai di TKP, tahu-tahu bis langsung dilempar mengenai kaca sebelah kanan depan, akhirnya pecah. Kejadian tersebut menyebabkan sopir mengalami luka kaca, percikan kaca. Namun demikian, hasil pemeriksaan tidak begitu parah. Akhirnya melaporkan kejadian ke Polsek. Akhirnya petugas kami bersama kru bis dan warga masyarakat sekitar berusaha mencari pelaku, akhirnya bisa kita amankan.
5: Ada berapa pelaku nih?
4: Sementara kita amankan ada tiga.
5: Masih anak-anak atau sudah dewasa nih?
4: Anak-anak.
5: Kalau motif apa nih dari pengaruh dari para pelaku nih?
4: Untuk motif diduga pengaruh dari alkohol. Jadi pelaku kami ketahui dan keadaan berbau alkohol.
3: Dalam penanganan kasus ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa batu berukuran besar yang diduga digunakan untuk melempar serta pecahan kaca bus yang rusak akibat kejadian tersebut. Saat ini, ketiga pelajar masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Padas karena seluruh pelaku masih berstatus di bawah umur. Proses hukum dilakukan menggunakan prosedur khusus sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Sobat Bana ya. Di sore hari ini edisi hari Senin tanggal 18 Mei. Cepat banget Sobat Bana ya. Kita sudah di pertengahan bulan. Tetap semangat. Tetap bisa menikmati sore hari ini dengan ceria tanpa beban. Seperti itu ya. Kita tunggu opini Anda dengan tema harga bahan pokok naik turun. Warga Ngawi mulai ngatur belanja. Tetap semangat. Kompak selalu. Kita tunggu di 0856 345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
3: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. 20 menit lepas dari pukul 4 sore. Tetap semangat dengan tema harga bahan pokok naik turun. Warga Ngawi mulai ngatur belanja.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bahana ya. Ada mana hatimu ya? Ya jelas di sini di studio Radio Bahana FM ya, karena hati adalah yang paling mulia ketika kita mendapatkan kebahagiaan ya. Selamat sore, masih bersama saya Oo Bahana dengan tema harga bahan pokok naik turun, warga Ngawi mulai ngatur belanja. Nah, harga bahan pokok yang belakangan naik turun mulai bikin banyak warga di Kabupaten Ngawi harus lebih pintar mengatur pengeluaran rumah tangga, mulai dari cabai, bawang merah, minyak goreng, telur hingga beras. Harganya sering berubah dalam waktu singkat. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat memilih belanja lebih hemat dan menyesuaikan kebutuhan harian. Kita tunggu opini Sobat Bahana di 085634545 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali Mbak Ana, Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Mbak Nunung ya. Terima kasih sudah bergabung meskipun belum sempat membahas topik ya. Temanya campur sari dangdut pop. Ada Mbak Rina di Waron. Ini ayo sekarang kalau belanja harus bikin daftar dulu biar enggak kalap. Betul sekali Mbak Rina di Waron ya. Sekarang banyak masyarakat juga mulai melakukan hal yang sama ya, dengan membuat daftar belanja. Pengeluaran jadi lebih terkontrol dan kita bisa membedakan mana kebutuhan penting dan mana yang hanya keinginan sesaat. Cara sederhana seperti ini ternyata cukup membantu supaya uang belanja tidak cepat habis, apalagi saat harga bahan pokok masih sering naik turun. Nah ini Sobat Bana, kita harus jeli ya. Ya kadang kita makan enak, kadang ya sederhana, kadang kita makan di luar untuk apa ini agar memenuhi kebutuhan gizi nggak masalah Sobat Bana ya. Tapi jangan terlalu emosi menggebu untuk selalu setiap hari boros seperti itu ya. Kita tunggu di 085-6345-4545 dengan tema harga bahan pokok naik turun. Warga Ngawi mulai ngatur belanja.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, nganjak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Baru, Stoklin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Sergeant Double Perfume, hadir ke...

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, sahabat Buana, Leodra, jauh di sana. Ya, kalau memang jauh, pasti kan menyempatkan diri untuk telepon, ya. Ataupun gimana supaya tidak ada jarak di antara Anda dan mereka, seperti itu ya. Nah, sahabat Buana, terima kasih yang sudah bergabung ya. Untuk di 0856345 4545. Dan sahabat Buana, sekarang banyak warga memilih belanja sepertinya saja. Ada yang mulai mengurangi jajan di luar. Ada juga yang memilih mencari pasar dengan harga lebih murah atau berburu promo demi menekan pengeluaran. Apalagi kebutuhan rumah tangga terus berjalan. Sementara pendapatan sebagian warga masih tetap. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mas Yanto di Ngeneng ya. Sekarang lebih sering masak di rumah daripada beli makan di luar. Benar juga Mas Yanto di Ngeneng ya. Sekarang banyak keluarga memilih lebih sering masak di rumah karena dianggap lebih hemat dan porsinya juga bisa disesuaikan kebutuhan keluarga. Selain bisa menekan pengeluaran, masak sendiri juga membuat menu makan yang lebih sehat dan terkontrol. Apalagi kalau harga makan di luar itu semakin naik, dapur rumah jadi solusi paling aman untuk kantong. Nah ini ya, kalau memang apa-apa mahal, sepertinya cocok masak di rumah sahabat Buana ya. Yang penting kita bisa mengukur kemampuan kita setiap hari. Kepengen nasi goreng ya, membuat di rumah. Mbak Titi, selamat sore.

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Power geng, push.
3: Dong, ayo dong, ya. Wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
6: 104,5 FM Bahana Radio, tetap semangat di ajang Ngopi Senja di hari Senin 18 Mei ya. Ada Mbak Rindu, rasa-rasanya lagi rindu bener nih ya sama si Oo. Yuk kita nikmati tembang yang hadir, Cundamani.

Sempat kembali mengapain bahan radio sebetulnya mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel akan menjalani sidang tuntutan dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di Pengadilan Tipikor Jakarta hari Senin. Dan berita yang dilansir Kompas.com untuk saudara ini, sidang tuntutan ini menjadi tahapan penting dalam perkara yang menjerat Noel bersama sejumlah pejabat dan aparatur lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi dan lisensi K3. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

Masih bersama saya Obana di kesempatan sore hari ini yang cukup ceria untuk yang lagi menikmati lari-lari kecil di alun-alun sambil menikmati pasar malam ya. Semoga senang selalu dengan kehadiran ngopi senja bersama saya Obana. Oke, masih membahas tentang harga bahan pokok naik turun, warga Ngawi mulai ngatur belanja. Nah, kenaikan harga cabai misalnya Sobat Bana sering jadi perhatian ibu rumah tangga. Saat harga naik tajam, menu makanan pun ikut menyesuaikan.

0: baru, Sucklin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Sergeant Double Perfume hadir ke
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya OO Bana. Ya, kita udah 12 menit lepas dari pukul 5 sore. Ya, suasana cukup tenang. Setenang inikah sobat Bana ya. Nah, terima kasih yang sudah bergabung di 0856-345-4545 ya. Ada Mbak Yuni di Beringin. Wah, ini cabai mahal bikin sambal jadi irit banget. Ya, ini pasti dirasakan banyak warga yang ada di Beringin juga ya. Sekarang sambal bukan cuma soal pedas, tapi soal perhitungan ekonomi rumah tangga. Harga cabai yang sering naik bikin orang mau gak mau harus mengurangi pemakaian. Yang biasanya ulek satu mangkok, sekarang cukup beberapa biji aja. Kondisi begini memang bikin masyarakat harus beradaptasi. Bahkan urusan dapur pun ikut menyesuaikan keadaan. Makanya sobat Bana yang punya lahan yang tidak terlalu luas ya, cukup untuk membantu kegiatan kita. Ini bisa nandur ya cabai, agar ketika apa-apa naik kita tidak kesulitan dan masih bisa merasakan pedasnya cabai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosisnya iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Ekspresi Visual Radio Now. Live Visual Radio

0: aman. Gampang sih.
1: Heo! Mana ini kue?
2: Iki lo makan di mana?
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekono kue ya panggilanmu kek?
2: Yo, kan ganteng bu. Mau kan yo susunya kue susah di kendaraan manis.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Iku nek menang lho Bu, gak ono makane. Ojo susu suwe to.
1: Nang sawet kono lho apa? Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan gak ngerti tuh, aku kan biar dia hobi nih mana. Masa nesu-nesu, si tanganmu kok berunjal-berunjal gak betul, nah, gue juga nunggu lo. Terus tau gak no, manukku menang. Engko tak tukoke mesin cuci, mbek tambah ayu, tambah kinis-kinis ya.
1: Tenan ora.
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Susu iso oke.
2: Oke. Ya ben.

0: Bu. Ki mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok bumbah.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
2: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bana ya. Dan saatnya kita akan mengumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya.

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 105.5 FM Radio Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Diajak ngopi senja ya, dan mengambil tema harga bahan pokok naik turun, warga Ngawi mulai ngatur belanja. Nah, untuk Sobana ya, selain cabai, harga telur dan minyak goreng juga sering jadi perhatian masyarakat. Ketika harga naik, masyarakat biasanya mulai menghitung ulang prioritas belanja. Kebutuhan pokok tetap diutamakan, sementara pembelian yang dianggap tidak perlu mulai dikurangi. Ini sebenarnya menunjukkan kalau masyarakat semakin sadar pentingnya mengatur keuangan rumah tangga. Banyak keluarga kini mulai membiasakan membuat catatan belanja, membandingkan harga antar pasar, hingga lebih disiplin membedakan kebutuhan dan keinginan. Di sisi lain, Sobat Buana, pedagang pasar juga merasakan dampaknya saat harga naik. Pembeli cenderung mengurangi jumlah belanja. Ada yang biasanya membeli 1 kg menjadi setengah kilogram saja. Meski begitu, aktivitas pasar tradisional tetap ramai karena masyarakat masih mengandalkan pasar sebagai tempat mencari kebutuhan dengan harga yang dianggap lebih terjangkau. Kondisi harga bahan pokok yang tidak stabil ini juga menjadi tantangan tersendiri menjelang momen tertentu seperti libur panjang atau hari besar. Nah, Sobat Buana, warga berharap agar kebutuhan pokok bisa lebih terkendali, agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pengeluaran rumah tangga tidak semakin berat. Nah, Sobat Buana, kalau harga bahan pokok lagi naik turun seperti sekarang, apakah Anda juga mulai mengatur ulang belanja rumah tangga? Selamat sore, tetap semangat Sobat Buana ya. Ada Tika di Bangkur, SMS-nya, saya mulai catat pengeluaran harian biar enggak bocor. Nah, ini langkah yang mulai banyak dilakukan masyarakat Sobat Buana ya. Ada Mbak Tika di Bangkur, terima kasih. Karena kalau uang keluar terus tanpa dicatat, kadang baru sadar pas akhir bulan sudah habis entah kemana. Kondisi harga kebutuhan yang naik turun bikin warga mau tidak mau harus lebih teliti mengatur pengeluaran. Sekarang bukan soal hidup mewah atau tidak, tapi bagaimana caranya uang cukup sampai kebutuhan berikutnya. Selamat sore, tetap kompak selalu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: 105,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, namanya kita harus berpisah dulu ya. Diajak ngopi senja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: This is special perform the band cantik official and Lady

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Hai Clickers, sampai ketemu di Bukber bareng Ungu.
2: Ditunggu ya.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Sambung lewat radio Bahana FM. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 18 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Kodim 0812 Lamongan, siapkan tatusan calon karyawan Koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Rinda.
3: Baik, terima kasih sobat. Menjelang Grand Launching Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 16 Mei mendatang, Kodim 0812 Lamongan bergerak cepat. Sebanyak ratusan calon karyawan koperasi menjalani pembekalan intensif di KDKMP Sukorejo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Langkah ini diambil untuk memastikan operasional koperasi di tingkat desa dapat berjalan secara profesional, transparan, dan mampu menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan. Para peserta merupakan perwakilan dari 90 titik koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Kegiatan pembekalan ini dipimpin langsung oleh Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infanteri Deni Suryo Anggodikdo. Menyatakan bahwa pelatihan ini sangat krusial agar saat peresmian nanti seluruh sumber daya manusia sudah siap untuk bekerja.
4: Hari ini sampai besok melaksanakan pembekalan, dalam arti pembekalan oleh tim Agrinas, diajari gimana mekanisme operasional ke depannya sehingga pada saat tanggal 16 benar-benar dinyatakan operasi itu bisa melaksanakan operasional terkait jual-beli barang.
3: Pembekalan dilakukan tidak hanya mengacu teori yang ada di dalam kelas, tetapi juga simulasi langsung di lapangan. Staf marketing PT Agrinas Pangan Nusantara, Arnold Hanok, menyebutkan bahwa materi difokuskan pada penguatan SOP di setiap lini posisi karyawan.
5: Nanti yang hadir di sini adalah calon dari asisten kepala toko, jadi mereka berhak dan wajib untuk tahu setiap jenis operasional ataupun standar prosedur dari penerimaan barang, cara kasir bekerja, dan juga pramuniaga. Seperti itu.
6: Dengan pembekalan 2 hari ini cukup ya untuk memberikan?
5: Iya, pembekalan untuk 2 hari ini diharapkan cukup untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi setiap calon asisten kepala toko di KDKMP di Lamongan ini.
3: Pembekalan ini diharapkan menjadi modal teknis yang kuat agar Koperasi Merah Putih tidak hanya sekedar menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi nyawa baru bagi peningkatan kesejahteraan warga desa di Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Rinda, reporter dari Prameswara

0: FM Lamongan. Masih di Lamongan, Disnas Kesuan Lamongan perketat pemeriksaan ternak di perbatasan jelang Idul Adha. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Novi.
1: Baik, terima kasih Sobat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnas Kesuan Lamongan memperketat pengawasan lalu lintas pengangkutan ternak di perbatasan Lamongan, Jombang menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Operasi penyekatan digelar di jalur perbatasan Lamongan dan Jombang pada hari Minggu kemarin. Kata Kepala Disnas Kesuan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati, petugas memeriksa sedikitnya 9 kendaraan pengangkut ternak yang melintas dari dua arah. Pemeriksaan meliputi pengecekan suhu tubuh hewan, kondisi fisik luar, serta kelengkapan dokumen surat keterangan kesehatan hewan. Petugas juga memeriksa bagian kulit, mata, kuku, dan mulut hewan ternak untuk memastikan tidak ada indikasi penyakit menular. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
0: Novi, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Magetan. Kemenag Ponorogo tambah jurus sembelih halal jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo menambah jumlah juru sembelih halal atau juleha menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upacara ini dilakukan melalui pelatihan penyembelihan hewan kurban yang diikuti ratusan peserta dari berbagai wilayah Ponorogo. Pelatihan digelar di UIN Kiai Ageng Muhammad Besari pada hari Kamis dengan melibatkan sekitar 200 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah Kemenag untuk memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai syariat Islam dan standar kesehatan. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kemenag Ponorogo M. Tohari mengatakan jumlah juleha bersertifikat di Ponorogo saat ini masih belum mencukupi kebutuhan saat Idul Adha.
3: Kita harus pastikan bahwa dia terdalam sehingga ketika tiga tahun lagi empat belas bahwa semua program yang masuk beredar dan diperbolehkan diselesaikan wajib bersertifikat sama termasuk bahan.
2: Menurut Tohari, kebutuhan tenaga penyembelih halal terus meningkat seiring banyaknya tempat ibadah yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban di Ponorogo. Data Kemenag mencatat terdapat 2.379 masjid dan 3.613 musola di Ponorogo yang berpotensi melakukan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini. Karena itu Kemenag mendorong pengurus masjid dan musola memanfaatkan tenaga juleha bersertifikat secara bergantian agar proses penyembelihan tetap sesuai ketentuan agama dan kesehatan. Selain mempelajari teknik penyembelihan sesuai syariat, peserta juga mendapatkan pelatihan penanganan hewan kurban sebelum pemotongan dilakukan. Materi tersebut diberikan untuk mengantisipasi hewan kurban lepas atau mengamuk saat proses penyembelihan hewan berlangsung.
3: Pelatihan-pelatihan sudah sekitar 500 yang sudah beberapa kali melaksanakan pelatihan di PT Juleha ini dan setiap kali event itu sekitar 100-200
2: peserta. Dari Kabupaten Ponorogo, Adimas Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Berikutnya, kami menuju Ngawi. Diduga mabuk, tiga pelajar di Ngawi nekat lempari bus hingga kaca pecah. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, aksi nekat tiga pelajar di Kabupaten Ngawi berujung diamankan aparat kepolisian setelah diduga melempari sebuah bus yang melintas di jalur utama Ngawi Caruban. Insiden tersebut menyebabkan kaca depan bus pecah dan sopir mengalami luka akibat terkena serpihan kaca. Peristiwa itu melibatkan dua pelajar tingkat SMK dan seorang siswa SMP. Saat usai polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dari korban. Bus yang menjadi sasaran diketahui merupakan armada Dinata Trans dengan nomor polisi K7655OD. Lemparan batu menghantam bagian depan kendaraan hingga merusak kaca dan membahayakan pengemudi yang tengah mengemudi. Kapolsek Pada Sugeng Wahyudi mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan kejadian. Dari hasil pemeriksaan awal, para pelaku diduga berada di bawah pengaruh minuman keras saat melakukan aksi tersebut. Sementara itu, motif pelemparan masih terus didalami oleh petugas.
5: Kronologisnya begini, ketika bis itu berjalan dari arah timur, sesampainya di TKP, yaitu dekatnya GSPI Desa Kwadungan Lor, ya jalan raya ini, Ngawi Caruban, itu berpasangan dengan sepeda motor berboncengan tiga. Sampai di TKP, tahu-tahu bis langsung dilempar mengenai kaca sebelah kanan depan, akhirnya pecah. Kejadian tersebut menyebabkan sopir mengalami luka kaca, percikan kaca. Namun demikian, hasil pemeriksaan tidak begitu parah. Akhirnya melaporkan kejadian ke Polsek. Akhirnya petugas kami bersama kru bis dan warga masyarakat sekitar berusaha mencari pelaku, akhirnya bisa kita amankan.
6: Ada berapa pelaku nih?
5: Sementara kita amankan ada 3.
6: Masih anak-anak atau sudah dewasa nih?
5: Anak-anak.
6: Kalau motif apa dan dari para pelaku nih?
5: Untuk motif diduga pengaruh dari alkohol. Jadi pelaku kami ketahui dan keadaan berbau alkohol.
4: Dalam penanganan kasus ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa batu berukuran besar yang diduga digunakan untuk melempar serta pecahan kaca bus yang rusak akibat kejadian tersebut. Saat ini, ketiga pelajar masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Padas karena seluruh pelaku masih berstatus di bawah umur. Proses hukum dilakukan menggunakan prosedur khusus sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal nemenin kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Senin ya Sobat Bahana, 18 Mei. Tema kita di malam hari ini, harga bahan pokok kok naik turun, belanja masih aman atau mulai dikurangi nih untuk Sobat Bahana ya. Langsung aja share pin kamu di 085634545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xspace Radio maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, jangan kemana-mana barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano, ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan lo gak ganteng bu. Mau kan yo susunya uwe susahnya dendaran manis.
1: Ganteng terus, gak oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Iku nek menang lho Bu, tenak no makane. Ojo nusu-nusu suwe to.
1: Nang sawet kono lho apa? Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan yo reti to awet biyen iki hobine manu. Masa nusu-nusu, si tanganmu kok bronjal-bronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to gak no, manukku menang. Engko tak tukoke mesin cuci, mbek tambah ayo tambah gini-gini yo.
1: Tenan
2: ora. Wis palem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Susune sok
2: akeh. Oke, ya ben.

0: dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan Sobat Bahana, Cindy ingetin lagi tema kita di malam hari ini nih, harga bahan pokok naik turun, belanja masih aman atau mulai dikurangi ya. Langsung aja share opini kamu di 085634545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

0: Jatuh cinta.
1: Eh, bukan mbak Ewi lho.
2: Eh, nyat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

104,5 FM Bahana Radio Sebetulnya. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Tandan ini gini ya, Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih dek nen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Teteh.
2: Rasa teko nalesane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50% saka taber, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B repot wiwitane untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celah panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini Cindy ingetin lagi tema kita di hari Senin ini ya Sobat Bahana. Harga bahan pokok naik turun, belanja masih aman atau mulai dikurangi nih? Langsung aja share opini kamu di 085634545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

Có Roman đánh cô bà, cho nó xí cô bà, à cô, à.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare.

Benar Radio Sumbang Makna, kita kembali lagi di Ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan malam hari ini nih Sumbang Makna, Sidi pengen menyapa dulu nih untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 0856345445. Nah, di sini udah bergabung barengan sama Sindi ada Kak Fani. Terima kasih udah bergabung, ada Kak Rahmat yang ada di Pitu, terus kemudian juga nih bergabung barengan sama Sindi ya Sobat Bahana, ada Kak Ari ya yang udah bergabung juga. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua ini, jadi barengan sama Sindi terus ya di Ajang Ngopi Santai.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

104,5 FM Bahana, Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Sini udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Sini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.

0: Bi, gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singgit Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
5: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka

0: rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas! Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu, karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
5: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi. Bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Baru, Stoklin Soft Sergeant Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Sergeant Double Perfume. Hadir ke...
1: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.

0: Ini gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Denny, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo.

0: Margo Mulyo Bojonegoro, toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro,
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, nggak perlu sama kayak orang lain.
3: Dulu mbok yo salah.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

0: Pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying di era digital.
5: Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: jan gumun tenan aku. Nek kelingan tuh kadang mesam-mesam dhewe.
1: Mendah.
0: Iya. Guyang-guyu dhewe. Wes sedih-sedih dhewe heleh. Wis tak golek ning ndi-ndi, tapi gak temu.
1: Gak temu.

0: kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Sing nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ucung-ucungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.

0: masalah. Terus ono solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ono, Pak. Kanti wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: RUBK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing arep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.
7: Mas, aku njaluk cerai. Bosen aku mas, urip ngene terus.
8: Teko, Dek.

Jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Wadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu, karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini

0: Kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

0: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
1: Power Geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Wali Kukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.
6: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang

0: tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

baru Sunscreen Softer Gen Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sunscreen Softer Gen Double Perfume hadir ke

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglek Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Soko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: Oh, cengkeh, kakao, pelem, durian, rambutan, lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya emang 50-70% soko tabur, Pak.
0: RBK Tablet KCC Astro Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
3: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
0: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
5: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap

0: Kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro. Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro. Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu. Karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin yang saya cintai, banyak kita alami perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan yang menyangkut sosial budaya, lebih-lebih yang menyangkut sosial politik. Yang tidak banyak mengalami perubahan adalah sosial ekonomi. Bahkan angka kemiskinan kita naik menjadi 3/5 dari total penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan, dan 20% diantaranya miskin mutlak. Perubahan-perubahan yang terjadi menyadarkan kita kepada kebenaran Al-Quran ketika Allah menyatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali. Ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Hari kami putar di antara manusia, dan hidup cuma sekadar menunggu giliran. Soalnya kemudian

0: di tengah perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, what must we do now?
1: Saya juga gak ngerti itu. Yang penting kan penampilan.
0: Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, jadi pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Okelah, perbaikan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru, kita serahkan kepada pemerintah karena kita percaya mereka orang-orang terpilih belaka yang dipilih dengan kepercayaan akan mampu membawa rakyat keluar dari kesulitan. Amin. Tugas kita sekarang di zaman susah meluruskan akidah. Jangan sampai mbah dukun yang naik ke permukaan. Betul? Islam misinya yang pertama membebaskan manusia dari kemusyrikan. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah, menanamkan akidah, meluruskan keyakinan, membentuk iman. 13 tahun membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan. 13 tahun menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Kalau konsekuen dengan keyakinan ini, mbah dukun enggak dapat tempat. Akur? Ayo lihat secara sederhana. Saya sandaran di tiang. Tiangnya ambruk, sayanya jatuh. Saya sandaran di tembok, temboknya runtuh, saya juga runtuh. Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, Allah tidak akan pernah lumpuh, Allah tidak akan pernah terpuruk, dan Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Jelas? Selama ini kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi merajalela. Di masjid ada Allah, di pasar Allah tidak ada, maka timbangan tetap curang. Kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Oleh karena itu, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, iman jugalah pegangan kita. Allah juga tempat kita bersandar. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Selama ini manusia Indonesia kita lebih banyak diisi otaknya, hati sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh, moral rendah. Memang kemudian muncul banyak orang-orang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita banyak

bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Kalau cuma pintar tapi tidak benar, itu yang sering saya sampaikan, nanti disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Jutaan hektar hutan Indonesia kita ini merupakan kekayaan sumber daya alam kita yang harus digunakan bagi sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan heran lalu di masyarakat muncul street justice, pengadilan jalanan, sebagai refleksi dari ketidakpuasan melihat sikap hukum yang sangat berpihak. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Lihat saja sekarang ini, kalau orang terkenal banyak uang punya masalah, antri yang bela. Betul? Tapi saudara lihat si Marsina di Jawa Timur, si Sengkon dan Karta di Jawa Barat, si Udin Bernas wartawan Jogja, terseok-seok mencari keadilan, sampai hari ini urusannya masih remeng-remeng. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, tidak ada fulus. Ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, manfus. Betul? Jangan sampai para penegak hukum kita terjebak pada lagu baru, maju tak gentar, membela yang bayar. Biar bertentangan dengan nurani, biar bertentangan dengan public opini, biar bertentangan dengan rasa keadilan, siapa yang bayar itulah majikan. Mau benar atau salah, belain terus. Kalau seperti inilah hukum kita, mafioso keadilan akan tetap gentayangan. Hadirin yang saya hormati, 13 tahun beliau berjuang di Mekah meluruskan keyakinan, memantapkan akidah, meneguhkan iman. Dari situ segalanya dimulai, dan ke situ segalanya akan menuju. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah nilai-nilai keimanan. Kalau itu sudah tergadai, apalagi yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini? Kita merasa harta kita berharga, belum ada artinya ketimbang iman. Kedudukan kita punya nilai pun belum ada artinya ketimbang dengan nilai-nilai keimanan. Itu intan paling mahal, itu mutiara paling berharga. Harta baru ada manfaatnya kalau dilandasi dengan iman. Jabatan dan kedudukan baru terasa gunanya kalau dilandasi dengan keimanan. Kalau jabatan lepas dari iman, yang akan lahir Fir'aun-Fir'aun baru. Jelas? Kalau harta terlepas dari iman, yang akan muncul adalah konglomerat-konglomerat korun. Kalau ilmu pengetahuan terlepas dari nilai dasar keimanan, maka yang akan muncul adalah ilmuwan-ilmuwan pelacur yang menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah untuk kepentingan pribadi. Dan kondisi seperti itu tidak akan membuat kita makin sehat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pesan pertama saya, menghadapi zaman susah, tetap jaga akidah. Tetap pelihara keyakinan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, untuk diatasi. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban.

suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Yang ada di dalam diri itu rule of thinking, state of mind, cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan, cara kita mengatasi persoalan. Hadirin yang saya hormati, inilah iman. Berangkat dari ini kita menyadari, ini ujian buat kita rakyat. Dan kita rakyat Indonesia ini kalau sama susah sih sudah kenyang. Ya Pak? Ya Pak? Kita ini sebagai bangsa mengalami apa yang disebut oleh Bung Karno up and down. Naik, turun, timbul, tenggelam, pasang, surut. 350 tahun dijajah oleh Belanda, kita susah. Berangkat Belanda masuk Jepang, susah lagi. Pergi Jepang, datang nikah, susah lagi. Lalu kita merdeka, dirongrong oleh berbagai pemberontakan, susah lagi. Makan bulgur, antri minyak. Lalu PKI berontak, susah lagi. Muncul Orde Baru, lama-lama susah lagi. Orde Baru selesai, naik reformasi, mulai repot nasi, susah lagi. Kalau susah, kita ini sudah akrab, sudah intim. Mestinya kalau sudah susah seperti itu, jangan salah sikap menyikapi kesusahan. Jangan sampai kita potong kompas, ambil jalan pintas, terjebak menghalalkan segala cara. Itu tidak akan menguntungkan. Itu tidak akan menyelesaikan. Kalaupun selesai nampaknya, penyelesaian sesaat. Dan penyelesaian sesaat bukan penyelesaian yang sebenarnya. Karena itu tetaplah dalam koridor keimanan. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silakan masa berganti, tapi keyakinan jangan mati. Sekali la ilaha illallah sampai tetes darah paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Sanggup? Tiga orang. Sanggup? 21. Sanggup? Kalau sanggup kita harus konsekuen. Saudara-saudara di seluruh tanah air, misi yang kedua dari Islam setelah membebaskan manusia dari kemusyrikan, membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah. Sebelum Islam datang, manusia dibedakan oleh warna kulit. Manusia dibedakan oleh faktor keturunan. Manusia dibedakan oleh faktor harta dan benda. Adalah Rasul yang mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat harta mu. Yang Allah lihat itu adalah hati mu dan amal perbuatan mu. Jauh sebelum Amerika teriak-teriak membanggakan apa yang mereka sebut sebagai Declaration of Independence, Nabi sudah mengajarkan kepada kita semua, annas kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li arabiyyin ala ujamiyyin illa bittaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Jauh sebelum Amerika mencanangkan bahwa semua manusia dilahirkan sama, that all men are created equal. Jauh sebelum itu, Islam sudah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Apa dalam konteks kekinian?
menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan. Ya Pak. Ya Bu.

0: Oi, Bu. Menghadapi zaman susah, tetap jaga kerukunan. Baik antar umat seagama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Menjaga kerukunan. Jangan saling sikat-sikut di antara kita. Sebab kalau sudah rukun, saya ajak berhitung. Satu ditambah satu sama dengan itu matematika namanya. Hasilnya pasti. Tapi angka sosial hasilnya aneh. Saya ubah jadi angka sosial. Ayo kita berhitung lagi. Satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan dua orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena sudah berdua. Tadi kan takut sendiri. Kalau sama-sama takut berkumpul, jadi setengah berani. Kalau ditambah satu orang takut lagi, satu orang takut ditambah satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan tiga orang berani. Kenapa jadi berani? Karena sudah bertiga. Kita yang lemah, kita yang marginal, kita yang dikucilkan, bahkan kita yang dilecehkan, kalau mau rukun, kita akan kuat dan tidak bakal dipermainkan orang. Tapi kalau rukunnya yang satu mau menikam yang lain, saya ajak berhitung lagi. Yuk berhitung yuk. Satu ekor ayam ditambah satu ekor musang sama dengan satu ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Betul gak nih hitungan? Ayo kita hitung lagi. Satu ekor ayam ditambah satu ekor musang sama dengan satu ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Jadi kalau kita suka kumpul dengan orang yang mau makan kita, selesailah kita. Maka kalau merasa kita ini ayam, yuk kumpul sama-sama ayam, pulang ke kandang ayam. Kalau ada ayam kumpul ke kandang musang, itu namanya ayam minum begon. Jelas? Menjaga kerukunan. Pertama, antar umat seagama, sesama muslim, harus saling menjaga, harus saling memelihara. Baik dia muslim yang jadi kapolri, baik dia muslim yang jadi kasat, baik dia muslim yang jadi pengusaha, baik dia muslim yang jadi petani, nelayan, guru, semua komit menjaga semangat kebersamaan, rukun antar umat seagama. Jelas? Jelas? Hadirin yang saya hormati, atas dasar itu saya ingatkan kembali, kita semua ingin persoalan terorisme dilepaskan kaitannya dari agama manapun. Tidak ada kaitannya terorisme dengan Islam, dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha. Tidak ada kaitannya terorisme dengan pondok pesantren. Jangan sampai pesantren jadi kambing hitam. Karena sejak zaman penjajahan, pesantren sudah terbukti memberikan kontribusi bagi perjuangan memerdekakan rakyat Indonesia. Rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Islam ini rahmatan lil. Jangankan manusia walaupun berbeda agama, binatang saja dihormati. Ada hadis, fa iza zabahtum fa ahsinu zibhata. Kalau kamu menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Jangan menyembelih ayam dengan pisau tumpul. itu namanya tidak berperi kebinatangan. Yang kecil lagi, saudara buka babul istinja, makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Sebab apa? Pertama, menjaga kesehatan. Siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada gas beracun. Kalau tidak, melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada semut sedang rapat membahas terorisme. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan lis semut. Binatang saja dilindungi, maka perbedaan agama tidak harus menyebabkan kita bertolak belakang. Perbedaan agama bukan alasan untuk saling bermusuhan. Apalagi kita sudah menyadari tentang kemajemukan kita, tentang kebinekaan kita, tentang keragaman kita. Rukun antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai, tapi tetap dalam batas lakum dinukum. Lalu rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Hadirin yang saya hormati, yang benar kita dukung, yang salah kita perbaiki dan kita tegur menurut cara-cara yang diajarkan oleh agama kita. Dan sholat berjamaah, pendidikan bernegara yang paling bagus. Tadi kita sholat, ada imam, ada makmum. Betul? Makmum wajib ikut imam kalau imam benar sholatnya. Rakyat wajib ikut pemimpin kalau pemimpin benar mimpinnya. Masyarakat Islam ini loyal. Masyarakat Islam ini bukan pemberontak. Masyarakat Islam ini taat dan setia. Kapan? Kalau imamnya benar. Imam takbir, makmum. Imam ruku, makmum. Imam iktidal, makmum. Iktidal. Imam sujud, makmum. Tapi kalau imam keliru, mestinya imam ruku malah sujud. Salah imam ini. Tegur. Siapa yang wajib negur? Makmum yang sop terdepan. Anggota DPR. Ini wakil-wakil makmum ini. Sop di depan ini. Kalau imam keliru, mereka paling tahu. Ngomong. Tegur. Bagaimana negurnya? Ada aturan main. Mestinya ruku imam sujud. Salah ini imam. Subhanallah. Kan begitu negurnya. Betul? Tidak boleh juga imam keliru makmum emosi. Main pegang. Weh makmum salah. Hoi hoi. Kacau sholat. Betul? Anggota dewan ini. Sof di depan. Itu kalau imam keliru. Satu saat imam buang angin. Namanya manusia bisa buang angin toh. Apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam, imam buang angin, saya lebih keras lagi. Itu namanya fanatisme buta. Loyalitas yang goblok. Imam buang angin, minggir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ imam buang angin, minggir imam. Lalu sof yang di depan maju. Tidak usah bikin sholat baru, teruskan pekerjaan imam. Ihdinas siratal mustaqim. Teruskan. Kenapa? Kalau bikin sholat baru lagi, nanti buang angin lagi. Bikin lagi sholat. Kapan selesainya sholat? Kapan selesainya membangun negara ini? Yang penting imam tahu diri, buang angin, minggir. Ini kacaunya sholat berjamaah kita sekarang. kacaunya negeri kita sekarang, banyak imam sudah buang angin gengsi. Diam aja merasa enggak punya salah. Dikasih tahu sama makmum, imam tadi buang angin ya, malah jawab sedikit. Apa kalau sedikit lalu tidak batal sholat itu? Mekanisme kehidupan sosial yang diatur lewat tuntunan sholat berjamaah, sehingga Nabi berpesan, kun imaman muta'an au ma'muman muti'an fala takun thalisan jazu'a. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang ditaati. Kalau jadi makmum, jadilah makmum yang mentaati. Jangan jadi golongan ketiga pemecah belah. Di depan tidak jalan, di belakang takut, ditaruh yang di tengah, di depan didorong, yang belakang ditendang. Ini namanya biang kerok. Saudara-saudara, dari uraian singkat ini saya ambil beberapa catatan pokok. Pertama, kalau ada intan paling mahal, kalau ada mutiara paling berharga dalam hidup kita, itu tidak lain adalah karena keyakinan. Hidup jadi indah, hidup jadi berharga, hidup jadi berarti kalau didasari atas sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu tidak lain adalah nilai iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tetap menjaga kerukunan sesulit apapun zaman yang kita hadapi. Kita tetap harus menjaga semangat kebersamaan. Kita harus tetap menjadi lem perekat yang menjaga keutuhan, baik sebagai bangsa maupun sebagai umat. Perbedaan adalah wajar, harus dihormati sebagai ciri kehidupan berdemokrasi. Tapi jangan perbedaan menjadi sebab kita bermusuhan, dan jangan perbedaan menyebabkan kita saling berpecah belah. Hormati perbedaan, jangan perbedaan dipandang sebagai permusuhan. Dengan akidah yang kuat dan kebersamaan yang kokoh, ayo kita hadapi kesulitan, kita atasi kesulitan, dan dengan kerja keras untuk menyongsong hari esok yang lebih pasti. Mari kita Fatihah. Semoga Allah memelihara kita bangsa Indonesia. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.
1: إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hanta virus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hanta virus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hanta virus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hanta virus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hanta virus, penyakit yang ditularkan melalui

menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bana.

0: Pangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial, dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Kembali bersama Bila gitu di ajang ngopi spesial pada hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Nah, Bila akan nemenin Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8, dari jam 6 ini sampai nanti jam 8 gitu. Nah Sobat Bahana, gimana kabar di pagi hari ini gitu ya Sobat Bahana? Apakah pagi hari ini sudah memulai aktivitasnya gitu, udah persiapan untuk kerja dan bersekolah, atau apakah hari ini masih rebahan aja gitu? Nah Sobat Bahana, Bila mau ngomongin cuaca di pagi hari ini nih. Nah di pagi hari ini gimana cuaca di daerah Sobat Bahana semuanya? Apakah juga terasa cukup dingin ya Sobat Bahana daripada kemarin gitu ya? Bila tadi berangkat ke sini cukup berembun.

dan cukup dingin. Padahal kemarin-kemarin itu udah pagi-pagi bila berangkat ke sini tuh gak berembun ya sobat Buana, tapi tadi pagi waduh embunnya tuh banyak sekali dan cuacanya cukup dingin. Padahal tadi malam gak hujan ya sobat Buana. Apakah di daerah sobat Buana itu hujan gitu? Boleh banget di spill tadi malam cerita tadi malam apakah ngopi terus gak hujan atau ada yang hujan gitu di daerah sobat Buana semuanya gitu. Nah di pagi hari ini gimana sobat Buana cuaca di daerah sobat Buana, apakah juga bersahabat gitu ya, enak banget cuacanya untuk dipakai berangkat bekerja sama bersekolah gitu, boleh banget di spill di pagi hari ini ya sobat Bahana. Nah tentunya sobat Bahana bila juga ngingetin jangan lupa sarapan di pagi hari ini atau ngopi dulu ya sobat Bahana, ngopi sambil dengerin bila di pagi hari ini enak sekali gitu. Jadi sobat Bahana bila pastinya membawa ya, membawa topik yang menarik di pagi hari ini. Tapi sebelum itu bila mau sapa-sapa dulu sama sobat Bahana yang udah dengerin bila di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, selamat pagi yang ada di SBS Radio dan di live streaming gitu. Yang lagi nonton di website juga selamat pagi gitu di www.bahanafm.com. Nah sobat Bahana di pagi hari ini bila itu mau cerita sedikit tadi bila berangkat ke sini gitu ya sobat Bahana, itu melihat seperti biasa ya sobat Bahana, melihat pesepeda-pesepeda pagi. Jadi warga Ngawi itu kalau dipikir ya sobat Bahana cukup konsisten ya untuk bersepeda di pagi hari gitu. Walaupun ya bila setiap pagi itu melihat orangnya berbeda-beda gitu ya, enggak mungkin dong bersepeda setiap hari karena mungkin setiap hari juga ada aktivitas tertentu gitu. Jadi tadi pagi bila juga melihat di sekitar perempatan di Jalan Trunojoyo gitu ada pesepeda-pesepeda yang mau nyebrang, kayaknya mau arah ke alun-alun nih sobat Bahana. Wah, jadi di hari weekday pun, di hari aktif pun gitu sobat Bahana, warga Ngawi itu menyempatkan untuk berolahraga, menyempatkan untuk bersepeda di pagi hari. Nah itu tandanya warga Ngawi itu juga sudah menjaga kesehatan gitu sobat Bahana. Jadi kala aktivitas yang padat di kala hari Senin sampai hari Jumat, biasanya itu pekerjaan atau kerja itu gak ada liburnya kan sobat Bahana, dari pagi sampai sore bahkan ada sampai malam gitu. Nah menyempatkan untuk berolahraga, nah ini patut dicontoh gitu ya sobat Bahana, buat sobat Bahana semuanya gitu yang mungkin gak sempat bersepeda atau gak harus bersepeda ya berolahraganya. Bisa banget jalan-jalan di pagi hari setelah bangun. Jadi jangan main gadget ya sobat Bahana, bangun tidur main gadget sampai siang malah kesiangan gitu. Jangan ya sobat Bahana, jadi bisa banget jalan-jalan di pagi hari gitu, beli sayur atau jalan-jalan bersama keluarga di pagi hari. Nah tentunya sobat Bahana itu juga bisa menjadi momen yang bagus gitu ya, kumpul sama keluarga. Jadi kumpul sama keluarga itu gak hanya weekend aja gitu. Jadi bisa memanfaatkan momen yang ada, contohnya jalan-jalan pagi bersama, nanti keluarganya diajak, atau sarapan pagi bersama gitu. Atau mau bantu bunda-bundanya yang masak nih di pagi hari ini, karena mungkin gitu ya bunda-bundanya udah berkelahi dengan pembelanjaan yang bahan pokok naik. Nah mungkin diredam gitu kecapeknya atau emosinya, sudah nawar-nawar diskon sama yang jual barangnya itu, nanti dibantuin masaknya gitu. Dan jangan bunda-bunda ini, ini buat bunda-bunda jangan lupa kalau nyiapin bekal jangan ada yang ketinggalan, nanti malah sendoknya ketinggalan ya sobat Bahana, jangan sampai. Jadi bisa dibantu ya sobat Bahana semua, buat para bapak-bapak ini bisa membantu bunda-bundanya di pagi hari ini gitu. Jadi membantu itu bisa meringankan beban ya sobat Bahana. Jadi manusia sosial harus saling bantu-membantu gitu. Nah sobat Bahana di pagi hari ini bila membawa topik yang menarik, setelah kita sapa-sapa bila akan spill topik pada pagi hari ini gitu. Ya buat yang baru gabung juga selamat pagi gitu ya sobat Bahana, selamat pagi, selamat bergabung dengerin bila di pagi hari ini di ajang ngopi spesial. Bila akan nemenin sobat Bahana dari jam 6 ini sampai nanti jam 8. Dan pastinya membawa topik yang menarik, topik hari ini yaitu anak muda di Jawa Timur nih. Wah ngomongin anak muda nih sobat Bahana, berarti ngomongin Bila juga nih, masih muda kan ini. Jadi anak muda di Jawa Timur kerja itu sesuai passion atau yang penting gajian. Nah sobat Bahana, ini benar-benar berita yang relate banget ya sobat Bahana, apalagi akhir-akhir ini itu dari kelas 12 SMA, SMK atau MA itu banyak yang sudah lulus ya sobat Bahana. Ini sudah kelulusan, jadi ya pasti berlomba-lomba atau berbondong-bondong mencari pekerjaan gitu. Karena tujuan hidup dari sekolah apa? Ya lulus terus bekerja gitu sobat Bahana. Nah menurut sobat Bahana semuanya,
anak muda di Jawa Timur itu kebanyakan kerjanya sesuai passion atau

0: atau yang penting gajian gitu. Nah Sobat Buana, Bila akan membahas lagi, mengulik lagi topik hari ini lebih dalam dan ngobrol-ngobrol lagi sama Sobat Buana semuanya, tapi setelah yang satu ini.
1: Tandan ini gini ya, Mas Tinggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sambil jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara IDW bisa benua. Nanti apa lah aku, Mas?
1: Iya, ya bisa jadi. Mas tak usah nunggu suruh.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus. Tapi, rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting.

0: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Halo Sobat Bahana semuanya, selamat pagi gitu buat Sobat Bahana yang baru gabung di pagi hari ini. Bila akan namanya Sobat Bahana dari jam 6 tadi gitu sampai nanti jam 8 di ajang ngopi spesial di hari Selasa 19 Mei 2026. Buat Sobat Bahana yang baru gabung boleh banget join ya Sobat Bahana dengan topik hari ini yaitu anak muda di Jawa Timur itu kebanyakan kerja sesuai passion atau yang penting gajinya aja gitu. Nah buat Sobat Bahana yang punya opini atau cerita tentang topik hari ini atau aktivitas di pagi hari ini gitu, boleh banget di spill di 085-634-5445. Kalau mau ngobrol langsung sama Bila juga boleh ya Sobat Bahana, langsung aja calling-calling di nomor 085-634-5445 gitu. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini itu sudah membahas topik yang relate banget di akhir-akhir ini karena banyak sekali lulusan 2026 gitu yang SMA atau MA yang baru lulus nih akhir-akhir ini. Dan pastinya ya Sobat Bahana, udah lulus waktunya cari kerja. Mungkin yang kuliah juga masuk kuliahnya masih bulan Agustus ya Sobat Bahana. Nah mungkin bisa disambi bekerja juga. Jadi masih banyak yang berbondong-bondong atau berjuang gitu anak muda di tahun ini. Bahkan tahun kemarin juga mungkin lulusan tahun kemarin masih ada yang mencari pekerjaan gitu. Nah buat Sobat Bahana banget nih, menurut Sobat Bahana banyak sekali anak muda di tahun ini mungkin yang akhir-akhir ini sudah lulus itu di Jawa Timur itu pekerjaannya atau kerjanya itu sesuai passionnya atau sesuai jurusan waktu sekolahnya, sekolah terakhirnya, atau yang penting gajinya ya Sobat Bahana. Tapi Sobat Bahana, pastinya pekerjaan itu juga ada faktor pendukungnya ya Sobat Bahana. Contohnya gitu, waktu sekolah gitu jurusannya tentang jaringan gitu. Nah lulusnya kerjanya di pabrik gitu Sobat Bahana. Itu kan juga termasuk gak sesuai passion. Tapi Sobat Bahana jangan disalahkan dan jangan dikritik dulu ya Sobat Bahana. Mungkin gitu, mungkin memang karena di sana dulu yang ada dulu, nanti kalau sudah di sana beberapa bulan gitu baru dikembangkan passionnya itu juga bisa. Jadi mencari modal dulu gitu Sobat Bahana. Ada juga mungkin tuntutan orang tua ya Sobat Bahana. Ada juga orang tua yang menuntut seperti lulus itu harus kerja dengan gaji yang memumpuni gitu Sobat Bahana. Sedangkan mungkin ya Sobat Bahana baru lulus sekolah SLTA sederajat gitu Sobat Bahana, kan tidak mungkin langsung mencari kerja yang tepat ya Sobat Bahana. Harusnya gitu, harusnya itu mencari pengalaman dulu. Apalagi yang baru lulusan tahun ini, harusnya mencari pengalaman dulu. Habis itu baru dapat pengalaman, dapat skill baru, baru mencari kerja yang mungkin ya gajinya memumpuni gitu ya Sobat Bahana. Jadi ada beberapa faktor atau banyak sekali faktor ya, seseorang itu bisa bekerja di suatu tempat atau seseorang itu bekerja sesuai passionnya atau enggak gitu. Jadi menurut Sobat Bahana sendiri bagaimana di topik hari ini, atau Sobat Bahana punya cerita atau mau curhat sama Bila di pagi hari ini, boleh banget ya Sobat Bahana. Langsung aja di 085-634-5445. Bila setia nungguin Sobat Bahana sampai nanti jam 8 gitu. Nah Sobat Bahana sendiri gitu, apakah mengalami kejadian seperti ini? Apakah Sobat Bahana mengalami sulit mencari kerja? Atau mungkin Sobat Bahana sudah bekerja tapi merasa tidak cocok dengan passionnya gitu? Gak apa-apa Sobat Bahana, harus tetap semangat gitu. Passion itu bisa dikembangkan gitu ya Sobat Bahana. Jadi mungkin bidang Sobat Bahana, minat Sobat Bahana tidak di situ, gak apa-apa, dijalani dulu. Mungkin memang jalannya seperti itu, nanti ya Sobat Bahana bisa banget dikembangkan gitu bakatnya atau bidangnya di situ gitu. Jadi Sobat Bahana jangan sedih dan jangan putus semangat ya Sobat Bahana, karena memang rezeki itu sudah ada yang menakarnya gitu. Nah buat Sobat Bahana semuanya gitu ya, apakah juga mengalami beberapa temannya atau saudara-saudaranya di Jawa Timur ini, khususnya di Ngawi ya Sobat Bahana, bekerja itu yang penting gajinya atau sesuai passionnya gitu. Ada juga yang bekerja sesuai passionnya ya Sobat Bahana. Nah boleh banget nih di spill sama Bila di 085-634-5445 gitu. Nah Sobat Bahana, Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana yang baru gabung, kita selamat pagi Sobat Bahana, selamat bergabung dengan Bila di pagi hari ini. Dengerin Bila di pagi hari ini dan jangan lupa ngopi ya Sobat Bahana di pagi hari ini. Mungkin gitu yang kerjanya itu malam di pagi hari ini bisa recharge energinya dulu ya Sobat Bahana. Dan Sobat Bahana yang sudah berangkat bekerja juga hati-hati dan tetap semangat gitu. Nah Sobat Bahana, Bila akan membahas gitu beberapa informasi tentang topik hari ini, yaitu anak muda zaman sekarang atau anak muda di Jawa Timur ya lebih tepatnya Sobat Bahana, itu bekerja gitu sesuai fashionnya atau sesuai bidangnya, sesuai minatnya, atau yang penting gajian aja gitu. Nah menurut Sobat Bahana sendiri bagaimana gitu anak muda zaman sekarang, apalagi yang lulusan 2026 ini gitu, bekerja itu sesuai bidangnya atau yang penting gajian aja ya Sobat Bahana. Nah menurut Sobat Bahana sendiri gitu, anak muda zaman sekarang itu lebih idealis atau realistis? Kalau idealis kan bekerja sesuai bidangnya ya Sobat Bahana. Kalau realistis mungkin bekerja itu yang penting gajinya tadi. Jadi mungkin mementingkan kebutuhan di zaman sekarang ini, mementingkan kebutuhan di yang dibutuhkan ya Sobat Bahana. Jadi bisa bekerja dengan iming-iming gaji yang lebih besar gitu, jadi meninggalkan bidangnya mungkin. Nah menurut Sobat Bahana sendiri bagaimana itu pendapatnya Sobat Bahana semuanya gitu, atau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ya Sobat Bahana. Jadi faktor-faktor bisa idealis gitu atau anak muda zaman sekarang itu lebih realistis, bisa banget dispil sama Bila ya Sobat Bahana di 085-63-45-45-45. Nah Sobat Bahana, Bila akan kembali lagi gitu ya Sobat Bahana setelah yang satu ini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu.

0: Benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Karto Harjo, Magetan.
6: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian setelah panjenengan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, tadi kita sudah bahas-bahas atau ngobrol-ngobrol gitu ya Sobat Bahana tentang aktivitas di pagi hari ini, cuaca di pagi hari ini, hingga topik di pagi hari ini gitu. Nah Sobat Bahana, ternyata ya Sobat Bahana berakhir sudah sesi pertama pada pagi hari ini, dan Bila akan kembali lagi nanti sesi kedua gitu. Nah Sobat Bahana, pastinya Bila nanti akan membawa informasi-informasi lagi yang lebih mengupas gitu tentang topik hari ini, dan tunggu ya Sobat Bahana.